0: Dengerin aja suara seru di Iswara.
1: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Hey, Kinos.
4: Hey, Nikta Gina.
3: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
4: Oh, jelas dong.
3: Pastinya, cuma di Iswara.

yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Nah, nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah. Jadi sahabat suara, kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kamu bisa cek aja langsung di bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi otoritas jasa

0: Apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih siapa?

0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Suara seru di Iswara.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Baktikomdigi mengungkap sekitar 2000 desa di Indonesia masih mengalami blank spot internet meski 98% wilayah Indonesia telah terjangkau layanan internet. Wilayah dengan blank spot terbanyak berada di Papua dan infrastruktur dalam pemerataan konektivitas.
0: Suara Fakta.
2: UEFA disebut berencana menggulingkan Gianni Infantino dari posisi presiden FIFA menyusul penolakan terhadap pencalonannya kembali pada pemilihan Maret 2027. Selain mendorong pergantian Infantino, UEFA juga dikabarkan telah menyiapkan skema baru untuk proses pemilihan presiden FIFA. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sekali lagi menyapa kamu sahabat suara dimanapun kamu berada, karena kamu masih dengerin Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti.
1: We're back in Indonesia guys.
2: Udahan ya ngomong bahasa Inggrisnya, capek banget, pegel banget. Parah. Ini lidah pulau mas, kagak masuk suruh ngomong bahasa Inggris.
1: Before we're going to the topic, lah kenapa lanjut bahasa Inggrisnya? Nah,
2: ini kita, di kebawah ya lidah kamu ya.
1: Kita mau info dulu untuk tipe, ada sahabat suara kita di TikTok yang katanya mau kirimin empe-empe Lampung ya.
2: Masya Allah.
1: Nanti bisa dikirim aja ke Wisma MRA, Jalan TB Simatupang, lantai 6.
2: Atau buat siapapun ya, cuma mau kasih tahu aja hari ini ibu lagi gak puasa.
1: Iya,
2: cuma ngasih tahu itu doang. Sekali. Kita nggak minta kirimin makanan nggak.
1: Meja juga bersih banget ini.
2: Wah,
1: parah.
3: Udah aman gitu ya. Iya. Mas Denny biasa lapin kosong gitu nggak ada.
2: Kosong nih. Meja kasian, kosong. Bersih.
1: Kasian Mas Denny jadi magabut, nggak ada kerjaannya kalau kayak gitu kan.
2: Kita nggak minta kirimin makanan nggak. Cuman tadi siapa nih mau ngirim tuh?
1: Tipe.
2: Aduh kamu nggak usah repot-repot, tapi kamu keren banget. Kamu keren banget, sumpah.
3: Kayaknya baru deh, pendengar baru deh.
2: Pendengar baru kenapa pada keren banget ya pendengar barunya ya.
1: Kode banget.
2: Langsung ngirim pempe gitu loh. Gak usah repot-repot. Oke ya, Wisma MRA lantai 6.
1: Ya itu dia.
2: Kalau bisa kirimnya jangan di atas jam 12. Ya kenapa? Karena Kinos Gina udah pulang.
1: Nah itu dia, sebelum jam itu. Dan sekarang kita menuju kepada sebuah studi. Ini yang menyatakan. Nggak,
2: sebelum ke situ dulu. Aku mau cerita sahabat suara ya. Karena hari minggu ini gue 5 hari berturut-turut padel.
1: Terus?
2: Jadi menurut aku overload aja sih gitu. Tapi aku ada senengnya, ada happy-nya. Karena ada studi yang bilang faktanya pria itu cenderung jadi lebih jarang olahraga setelah punya pasangan. Alhamdulillah aku gak masuk berarti dulu.
1: Lah kamu jadi lebih sering olahraga.
2: Iya, makanya aku termasuk gak termasuk sama ke hasil studi ini.
1: Lah tapi kan berarti kan maksudnya mungkin dia betah di rumah, atau misalnya kayak dia nyaman.
2: Berarti sama nyaman setelah menikah kan. Nah kalau gue jadi gak nyaman. Emang gak nyaman.
1: Jadi sering padel begitu.
2: Kuping aku udah
1: kemana-mana. Iya maka dari itu ya kan.
2: Iya.
1: Ya Rizky sabar-sabar ya Rizky ya.
3: Loh kok.
1: Iya gitu.
2: Walaupun kuping aku udah kapalan, tapi hati aku dulu
3: tetap kapalan.
1: Udah bonyok.
2: Baal.
1: Nah tapi itu tepat sekali.
2: Ini studinya. Penelitiannya serius ya dulu. Penelitiannya serius loh.
1: Penelitiannya dilakukan di University of Trier loh.
2: Bab
1: Jerman. Jadi katanya aktivitas fisik bisa ikut turun saat seseorang mulai lebih sering ngabisin waktu bareng pacarnya.
2: Pasangannya lah ya.
1: Pasangannya gitu. Lah kamu gak ada ngabisin waktu bareng
2: karena aku. Karena pasangan
1: berarti
2: saya kerjainnya tidur mulu.
1: Lah maksudnya temenin aku tidur gitu.
2: Kagak begitu konsepnya.
1: Nah,
2: ngapain.
1: Jadi awal wajar sih ya, karena kan awal-awal pacaran kan biasanya kan kayak misalnya kalau
2: maunya ketemu terus.
1: Terus misalnya tadinya waktunya buat nge-gym, terus abis itu jadinya harus ya mungkin ketemuan sama kekasih tercinta ya. Nongkrong dinner gitu ya. Ya kan. Jadi akhirnya kan males olahraga.
2: Bener.
1: Betul. Biasanya gitu. Memang begitu. Pasang kalau kita
2: awal-awal punya, Nul. Awal-awal.
1: Oh awal-awal.
2: Ya kayak Bulung aja sekarang masih rajin ketemu gitu. Ntar mah kalau udah nikah.
1: Ya nanti kita lihat lagi aja. Kita memang lagi follow up perkembangannya ya. Buluk ya.
2: Iya betul.
1: Lagi dilakukan penelitian.
2: Kalau gak percaya
1: sama ini tuh.
2: Tanya Pak Indra. Gimana Pak Indra?
3: Hah apa?
2: Kalau setelah menikah.
1: Iya. Kata si Indra, gue lagi ngecek-ngecek apa.
3: Gue ngecek lantang gitu ya.
1: Nah bagus. Itu yang jadi pertanyaan kita. Jadi kalau ngomongin perubahan setelah punya pasangan, nah, apa yang berubah dari lu, dari kamu gitu ya kan.
2: Selain jadi jarang olahraga, mungkin ada perubahan lagi yang lain yang terjadi sama pasangan kamu setelah kamu berpacaran.
1: Betul.
2: Atau mungkin setelah kamu menikah gitu. Atau setelah berhubungan berapa lama kok berubah nih gitu.
1: Iya.
2: Apa yang berubah? 0816 114

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Mau bacain WhatsApp yang udah masuk, tadi sudah sempat kita lemparkan juga sebuah topik buat kamu sahabat suara. Apa nih yang berubah dari pasangan kamu setelah dia menikah atau setelah pacaran sama kamu nih?
2: Iya, itu dia, ada hadirin lontong di sini.
1: Selamat pagi hadirin.
2: Perubahan aku setelah nikah, sebelum nikah aku jarang banget olahraga. Setelah nikah justru aku jadi rajin banget olahraga. Ih,
1: bagus dong.
2: Setelah istri bilang, kok jadi lamaan setelah sering olahraga? Iya.
1: Lamaan apa nih? Maksudnya hadirin?
2: Kerjanya ya kali ya. Olahraganya.
1: Tapi jadi itu berdasarkan riset ya, hadirin, itu emang terbukti. Jadi semakin sering olahraga kan badan otomatis akan lebih bugar, lebih fit. Ya durasi akan bertambah juga sih.
3: Karena jauh, Pak.
1: Apanya?
3: Dari Mandiri ke Peak
1: jauh.
2: Larinya
3: jauh.
2: Durasinya jauh. Itu.
1: Durasi ya. Untuk jogging kan?
2: Durasi jogging. Ya. Hai, hari Jumat ini Lili di Kelapa Gading.
1: Selamat pagi Lili. Kata Lili, pas pacaran
2: sama mantan suami katanya berubah malah olahraga mulu. Ini apa ini jenis olahraganya kalau boleh tahu? Secara doi dan kawan-kawannya kalau Sabtu itu main bulu tangkis. Jadilah kita malmingnya di lapangan terus. Abis main bulu tangkis makan. Jalannya juga rame-rame. Kan sekarang bulu tangkisnya Ahad. Jadi kalau kita mau kemana-mana, tungguin dia selesai Olga dulu. Gimana maksudnya?
1: Lili. Apa sih? Kamu bacanya gimana sih?
2: Aku yang salah bacanya.
1: Bukan
2: Lili yang salah ketiknya.
1: Jadi suaminya ini malah olahraga mulu. Sekarang secara doi dan kawan-kawannya kalau Sabtu itu malah bulu tangkis. Main bulu tangkis kalau Sabtu. Jadilah kita malmingnya di lapangan terus.
2: Betul.
1: Oh, abis main bulu tangkis makan, jalannya juga rame-rame. Ya, seru bener. Tuh. Kalau sekarang main bulu tangkisnya hari Minggu. Jadi kalau kita mau kemana-mana nungguin dia selesai olahraga dulu. Lah kenapa kamu kenapa nggak ikut?
2: Tuh kan. Berarti kan salahnya Lili tadi, bukan salah aku yang menyampaikan.
1: Iya. Ini jadi setelah menikah jadi rajin olahraga ya. Kemungkinan cuma dua.
2: Apa?
1: Dia mungkin merasa gak nyaman dengan tubuhnya, mungkin membesar dan segala macam. Atau yang kedua, kemungkinan lain nih Lili ya, semakin dia rajin olahraga setelah menikah adalah dia gak betah di rumah.
2: Kamu ya? Maksudnya kamu?
1: Lili lagi ngebahas Lili, kok aku
2: masih
1: sih?
2: Masih aku liatin nih Rizky Kinos nih. Ada lagi Rahma nih.
1: Selamat pagi Rahma.
2: Dari Kendari, Sulawesi
1: Tenggara.
2: Sultra ya?
1: Iya.
2: Iya. Kebetulan pernikahan kami kan udah 5 tahun lebih nih. Dan belum dikaruniai keturunan.
1: Belum dikaruniai keturunan.
2: Kayak ada kanji tau gak sih di mulut aku?
1: Gak emang dikaruniai. Dikarungin.
2: Kok dikarungin sih? Gimana sih? Rizky, jangan begitu Rizky.
1: Okay.
2: Kita harus baca tuh sesuai. Gak boleh dilebih-lebihkan, dikurang-kurangin.
1: Dikaruniai keturunan.
2: Nah, soal perubahan setelah menikah itu, ya paling suami ya. Kalau mau ajaki jalan alasan capek.
1: Kalau mau ajakin jalan alasannya capek. Atau apalah gitu.
2: Atau ya.
1: Dulu waktu masih deket, mau sejauh apapun jalan aja gitu. Cuman itu kadang-kadang aja sih. Tapi alhamdulillah masih tetap harmonis sampai sekarang, saling pengertian aja.
2: Amin. Sama itu siapa tadi tuh? Rahma, iya bener, Rizky juga begitu. Dulu mah kita dianterin kemana-mana, dijemput gitu. Kalau sekarang kalau minta tolong apa, selalu bilang kayak emang Pur gak ada. Nah Pur itu driver kita gitu. Kayak sayangan Pur sama aku daripada kamu.
1: Ya percuma udah dibayar Purnya, kan udah digaji Purnya. Tapi ya kan, masa
2: maksudnya adalah rasa kasih sayang
1: kalau dulu istri gitu. Kalau dulu sengaja aku anterin kemana-mana, karena kan waktu aku ketemu sama kamu nggak banyak. Kalau sekarang kan
2: waktu, karena di jam berikutnya ada yang udah
1: dengerin nungguin. Dulu dengerin. Okay, dulu sorry. Dulu kalau

0: waktu belum menikah kan waktu ketemu sama kamunya terbatas. Iya. Kalau sekarang kan 1x24 jam ketemu sama kamu. Jadi kalau kamu ke tempat lain sama Pur kan enggak masalah. Karena saya itu, udah bayar.
1: Iya, karena ketika aku berangkat ke suatu tempat sama Pur, itulah waktu kamu. Min-

0: Emang sempurna banget sih kalau kita sudah akhirnya mendapatkan atau mencapaikan mimpi kita untuk punya rumah impian. Iya dong sahabat suara ya. Tenang, sekarang punya rumah impian itu semakin mudah kok, percaya deh. Nih, makanya kita kasih tahu nih solusinya buat kamu yang lagi yang cari hunian pertama. Jadi kamu gak boleh melewatkan Danantara Housing Expo 2026 ya sahabat suara, yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
1: Nah, jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang tuh langsung ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Catat nih tanggalnya ya sahabat suara ya, tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026. Dan temukan hunian yang paling sesuai dengan kebutuhanmu, dan juga manfaatin promo spesial dari BRI KPR. Kamu bisa kunjungin ke bbri.id/danantara-housing.
0: Sekali lagi dong.
1: bbri.id/danantara-housing. Oke? Okay?
0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Tahun baru,
2: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Hey, Kinos.
2: Heh, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
2: Wah, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di
5: Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Barusan itu dia tadi sesi potret dari Kahitna ya.
1: Enal sama Ari Maulana.
0: Ari Lesmana, Ari Maulana. Vokalis Gigi Maulana.
1: Salah juga.
0: Arman.
1: Udah ngotot salah lagi. Makanya belajar jadi penyiar tuh. Ikan.
0: Lah gua mah sekolah.
1: Coba ya. Oke, kita masih ngobrolin tentang perubahan
0: yang terjadi pada pasangan kamu setelah menikah atau setelah berpacaran.
1: Kayak kita ada ini loh.
0: Kita aja ngobrol
1: ada
0: langsung aja.
1: Ada suara yang bisa diajak ngobrol.
0: Selamat pagi Yofi.
1: Yova.
2: Oke, halo.
1: Halo.
0: Hai Yova, bener Yova kan namanya ya?
2: Iya betul.
0: Yovanya Yova Widianto nggak?
1: Yofi dong.
3: Yova Nuno.
1: Aduh, Yova and Nuno. Yova, kamu mau cerita ya. Apa ini perubahan apa yang kamu alami?
2: Oke, jadi gini kak, aku tuh baru nikah 2 tahun.
1: Oke.
2: Baru banget nih kita ulang tahun pernikahan kemarin.
0: Ini kongres ya, mudah-mudahan langgeng terus sakinah mawaddah warahmah, bahagia rukun selalu.
1: Amin.
2: Okay. Jadi gini, aku kan sebenarnya kan anak rantau kan, dari Solo nih.
1: Solo itu kan. Kamu dari Solo, merantau ke?
2: Iya. Betul dari Solo. Nah, rantau lah ke Tangerang. Sudah. Sekarang sih udah kerja 8 tahun ya di sini kurang lebih ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, nikah lah kita. Aku tuh dapat istri yang dia anak rumahan Jakarta. Dia udah terbiasa untuk kayak makan pagi ada, makan siang ada, makan malam ikut gitu ya.
1: Oh, jadi nah, kayaknya meja makan tuh selalu ada isinya gitu ya?
2: Betul. Ya, walaupun dia banyak jajannya juga ya.
1: Oke.
2: Nah, karena aku anak kosan, jadi kayak biasa makan ya udah siang pasti kantor sama kalau pagi pas pengen banget atau malam ya udah sesekali doang. Jadi biasa makan nggak teratur gitu kan.
1: Oke. Okay.
2: Nah, after nikah, jadi dia butuh sarapan. Aku nggak sarapan gitu ya karena udah biasa skip kan. Nah tapi ya udah mau nggak mau kan karena istri minta makan jadi ikut makan lah kita.
1: Kepancing kan nggak mungkin istri kamu makan sendiri ya kan?
0: Iya.
2: Tapi kan nggak mungkin dia ngambil kalau dia makan aku nggak akan dia ngambil.
1: Ya itu bahkan kan kayak biasa kuadratnya suami itu setelah istri icip-icip suami yang menghabiskan.
0: Betul. Mari menggendut bersama.
1: Lah terus akhirnya?
2: Akhirnya singkat cerita, di tahun pertama kita nikah, aku langsung surplus 17 kilo.
0: Wow, 17 kilo itu daging semua atau gelonggongan?
1: Kamu kalau ke posyandu, kamu menang sebagai bayi sehat loh. Gitu.
2: Betul.
1: Kok banyak banget tapi surplusnya?
2: Iya makanya itu, jadi aku tuh awal nikah tuh di, ya memang basically udah gemuk sih memang sih. Aku kemarin nikah tuh 124. Terus kemarin tuh
0: Bentar. Sebelum menikah kamu berat badan berapa?
1: 124.
2: 124.
0: Serius
1: ya? Berarti nambah lagi 17 gitu?
2: Iya nambah lagi 17 jadi 142 kilo. Waktu itu 142,5.
0: Yova kalau dari foto yang kamu kalau dari foto PP-nya kamu kayaknya kamu gak gemuk-gemuk amat dah.
1: Iya kayaknya di profile picture itu.
2: Karena aku ini kak, atlet, masih atlet.
1: Atlet apa?
0: atlet kuliner kan?
1: Aduh atlet kuliner.
2: Angkat besi kan?
1: Angkat besi. Sama sumo ya, kalau gak salah sumo.
0: Sendok garpu. By the way, pasangan kamu atau istri kamu sekarang itu naik juga berat badannya setelah menikah?
2: Aku nikah sama dia 80 something ya.
0: Uh-huh.
2: Kemarin tuh sempat 97. Sama juga sih naik sih.
1: Oh, memang kelas berat ya. Kelas berat. Mohon maaf ya.
0: Emang pasangan gemes-gemes
1: nih, gemoy. Nah, abis itu sekarang masih dipertahankan atau mulai kayak wah enggak bisa nih kita harus mulai
0: nurunin berat badan. Nurunin
1: berat badan gitu enggak?
2: Nah, ini curhatanku yang kedua nih sebetulnya nih.
0: Oh, betul.
2: Nah kita kan lagi promil juga kan, jadi kita harus nurunin berat badan.
1: Betul.
2: Sedikit masalah, akunya juga sedikit masalah gitu. Nah ketika aku harus diet kan mau nggak mau jadi pulangnya lebih malam ya bu ya. Jadi kan malam olahraga dulu nih.
1: Iya.
2: Nah ngambek lah udah. Aku sendiri terus nggak ada yang nemenin.
1: Ya serba salah.
0: Ya udah biar ringkes. Maksudnya kamu dapat olahraganya ya. Terus tapi kamu istrinya juga bahagia. Siapa nama istrinya?
2: Lucy
0: juga bahagia gak marah-marah.
1: Lucy, ya?
0: Kamu olahraga bareng berdua gimana tuh? Olahraga bareng sebelum tidur kan maunya? Nah sebelum tidur tuh olahraga apa malam tuh? Dulu berdua tuh Yova.
1: Olahraga
0: gimana?
1: Macam apa tuh yang bisa dikerjakan?
0: Loh, bisa loh olahraga berdua malam-malam bisa squat, bisa push up.
1: Oh iya seperti yang tadi kita lakukan ya.
0: Iya jadi bahkan kalau push up juga bisa tumpuk-tumpukan tuh sekarang.
1: Push up. Oh kayak konten-konten yang
0: iya kayak konten-konten. Jadi kamu kayak bebannya misalnya gak ada dumbbell, gak ada barbel. Ya udah istri kamu dudukin aja punggung kamu.
1: Gimana?
0: Nah, jadi kamu? Jadi beban.
1: Squat jam. Betul-betul. Istri kamu
0: beban. Jadi beban. Oh, walaupun iya. Memang sehari-hari sudah jadi beban hidup ya.
2: Sudah banyak menanggung.
0: Tapi yang penting kamu berdua bahagia iya. Dan kalian berdua. Amin. Tapi kamu tahu nggak sih kalau itu tuh terlalu berat badannya?
2: Di siapa?
0: Ya kamu. Ada kepingin untuk turun badan atau nurun berat badan gitu?
2: Kepingin. Nah sekarang udah berprogres nih. Aku sekarang udah 131.
0: Keren.
1: Semangat. Mudah-mudahan nanti 3 digitnya hilang jadi tinggal 2 digit gitu ya kan.
0: Amin. Yang penting kita doain kamu jadi pasangan yang bahagia, rukun selalu, bahagia dunia akhirat ya.
1: Dan cepat dapat keturunan.
0: Amin.
1: Atau ketanjakan juga boleh.

0: Sahabat Suara, masih di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan Kinos Gina di Suara Seru ya. Okay. Mau ngingetin sekali lagi buat kamu nih yang punya mimpi dan bercita-cita punya rumah impian, tenang, dibantuin sama Kino sama Gina yang punya informasi penting banget buat kamu ya. Jadi sekarang itu punya rumah impian sekarang makin mudah buat kamu yang lagi, dan pembiayaannya juga ringan. Nih informasi dan solusinya. Jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2 ya. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Tuh, jadi banyak pilihannya, banyak opsinya. Gak cuma itu aja sahabat Suara, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga ada simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah. Jadi sahabat Suara, please kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan kamu juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan dicek aja untuk info lebih detailnya lagi di bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta pinjaman.
1: Penjaminan.
0: Diulang ya, mohon maaf. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: and Fred Lee.
1: Yes, correct.
0: Kamu bakal dengerin lagu-lagu keren selama ada Kinos Gina.
1: Betul.
0: Dan Gading, saat kalau ini, di suara pasti lagunya keren-keren.
1: Iya,
0: ya.
1: Iyalah.
0: Dan juga bakal ada cerita-cerita kocak yang sebentar lagi bakal kita gelar ya. Koneksi Cerita Acak. Yang mau ikutan silakan WhatsApp 0816 114 1014.
1: Tepat sekali.
0: Dengan formatnya format?

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini dia satu lagu kesukaannya Ibun.
1: Gea seribu kali. Dan terima kasih tadi dari, coba boleh dinaikin bang. Tadi ada, bukan, ini tulisannya.
0: Sahabat suara, kalau kamu dengerin Gina nyanyi full, iya, ya, kamu tinggal join aja di TikToknya Iswara di iswara.network. Kamu akan mendengarkan suara tiupan sasangkala ya.
1: Tiupan sasangkala. Tapi Brahman
0: cempreng banget suaranya si Gina nih. Buset
1: aku,
0: dah.
1: Aku tidak menghiraukan apa yang kamu katakan karena Bramanti dari TikTok mengatakan suara cempreng tapi nadanya. Emang iya, kalian tuh kurang bisa menyimak sisi positifnya sih dari aku nyanyi.
0: Pasnya pas apa nih? Apa? Pasti bikin rusak lagunya kan?
2: Bramanti mesti ke THT kali ya.
0: Abis ini. Taste-nya atau sense lagunya agak lain ya.
1: Setelah gue perhatiin, gue punya sebuah fun fact lagi setiap kali gue abis nyanyi.
2: Apa tuh?
1: Suaranya Gea, itu warna suaranya itu kayak aku.
0: Si paling paham warna suara.
1: Tapi percaya.
0: Tapi banyak
2: jangan Gea kesini, jangan malu gue.
0: Tapi banyak yang komennya kocak banget. Mau yang kocak-kocak? Langsung aja kita gelar kocak koneksi cerita acak.

0: Dengan bangga kita sambit ini dia, the one and only Kain Sutra. Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Kain Sutra.
2: Ibu duduknya munduran dong, Ibu. Aku gak kelihatan. Nah, segini.
1: Apa kabar, Ibu?
3: Baik, Kain Sutra sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba lihat giginya.
1: Yuk, langsung aja
0: lihat
1: kita
0: giginya.
1: Main ke kocak.
0: Gak bisa dong, harus di roasting dulu dong. Lihat giginya dong. Lihat giginya.
1: Gak kelihatan juga, Pak, di kamera. Udah.
0: Udahlah. Lihat jidatnya dong, lihat jidatnya.
1: Iya,
0: jidatnya. Oke, masih nong-nong ya.
1: Masih lapan bola ini.
4: Itu mata genitnya, mata genitnya mana? Mata genitnya.
0: Jari ratanya. Gas, cerita apa hari ini?
1: Baiklah, kita akan main sambung cerita pagi ini.
3: Ini sambung cerita?
1: Sambung cerita.
3: Bukan drama ya?
1: Bukan.
3: Oh, okay.
1: Yang nantinya seperti biasa, dari saya akan lempar ke Bapak Kinos. Dari Bapak Kinos, Ibu Gina. Dari Ibu Gina ke Bulu. Dan saya lagi kembali.
3: Oke.
1: Jadi kita akan berperan pagi ini sebagai orang yang selalu merubah kegiatannya setelah dia mendapatkan pasangan.
3: Oh.
1: Yang artinya ketika sebelum mempunyai pasangan, orangnya tuh rajin olahraga, rajin nongkrong, tapi ketika punya pasangan, semua itu dihempaskan dan malas buat semuanya. Nah, di hari pertama dia pacaran, dia merubah kebiasaan olahraganya itu menjadi
2: siapa dulu? Gue dulu. Boleh dulu nggak tadi, Pak? Yang terakhir.
1: Allah, aku capek banget.
2: Yang terakhir aja, terakhir.
1: Iya, jadi hari pertama dia pacaran, uh-huh, dia mempunyai pasangan, itu dia merubah kebiasaan olahraga.
2: Menjadi? Lompat kayang. Sambil kayang.
4: Wow. Susah.
2: Makanya perlu belajar, prosesnya lama. Emang sambil punya, karena emang punya cita-cita dari kecil itu emang menjadi pemain sirkus.
4: Oh, okay. Tujuannya buat itu ya.
2: Iya, tadinya awalnya kan rajin olahraga,
4: yes,
2: supaya badannya atletis.
3: Hmm.
2: Fleksibel. Sekarang dia belajar lompat kayang.
3: Ada tuh lompat kayang.
2: Lompat kayang itu bagus sekali untuk pertumbuhan tulang bagian belakang.
4: Oke.
2: Okay. Iya, jadi dia itu lompat kayang itu gerakannya dia dari berdiri tegak, udah gitu dia melompat setinggi-tingginya dan jatuh dengan posisi
4: apa tuh ya?
2: Jatuh dengan posisi lompat ke atas tinggi-tingginya. Terus jatuh mendarat dengan posisi
3: sikap lilin.
4: Sakit sikap lilin. Si bunga harusnya sakit.
2: Kakinya enggak sakit tuh begitu mendarat. Duk.
3: Kan sikap lilin.
4: Ini lilinnya lilin mati lampu, lilin ulang tahun apa lilin yang
2: atau lilin
4: mati?
2: Buat ngepet.
3: Lilin
5: kecil sanggupkah kau bernyanyi?
2: Kok jadi
3: dengan
2: nyanyi?
3: Sikap lilin tuh yang mana sih?
2: Yang ini lilin
3: biasa
4: lah. Enggak, lilin tuh yang kayak L gitu loh, kaki di atas.
3: Iya.
4: Dan sikap lilin.
2: Oh, terbalik
4: sikap
2: ya?
4: Sikap lilin, iya, terbalik.
2: Oke. Okay.
3: Nah, tapi ternyata setelah dia mendarat dengan posisi sikap lilin, dia merasa ada ketidaknyamanan pada bagian tubuhnya. Nah, ternyata terjadi masalah pada bagian tubuh.
4: Terjadi masalah pada bagian tubuh lehernya.
2: Kenapa lehernya?
4: Lehernya jadi ketekuk.
2: Aduh,
3: leher
2: sakit banget itu.
4: Jadi sedikit ketekuk gitu. Jadi kalau dia jalan lagi tuh jadi bongkok gitu loh.
2: Aduh, skoliosis.
3: Gini.
4: Iya, karena landingnya iya gitu.
1: Udah
4: tuh. Nah, gitu tuh kalau
1: dia ketekuk
4: gitu.
2: Nah, kukunya ke sebelah mana? Ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan?
4: Ke depan.
2: Jadi kayak nunduk.
4: Iya, jadi dagu sama leher tuh jadi satu.
2: Lah kayak Om Indra, kayak Om Indra dong, enggak ada lehernya. Nelep lehernya, nelep.
4: Iya, yeah, karena ini adegannya cukup berbahaya,
2: yeah,
4: jadi cukup merugikan dia yang tadinya olahraga, jadi suka lompat kayang, terus suka pelilin. Akhirnya dia merubah kebiasaannya lagi nih.
2: Oh, dirubah lagi, nggak cocok
4: lagi
2: gitu biasa, ya?
4: Iya, nggak cocok. Akhirnya dia memilih salah satu kegiatan yaitu
1: balap karung.
3: Balap
2: no. Berguna nih setahun
1: iya,
2: sekali nih.
1: Berguna, karena konon katanya karena lehernya mendelep, kan? Alhasil menuju kakinya itu lebih lincah.
6: Oh, wow.
1: Saking lincahnya. Ya?
6: Karena si layarnya masuk, masuk ke dek kaki turunnya.
1: Kaki, kakinya jadi lebih panjang.
3: Si bisa tuh teorinya begitu.
1: Alhasil dia lari ketika lomba balap karung itu selalu menang.
6: Selalu menang. Ya,
1: sekarang selalu gini. Selalu menang.
4: Nah, sekarang gini, ini balap karung kan lompat-lompat. Ya. Dia lari nggak pakai karung dong berarti.
1: Iya, kan lompat-lompat gitu. Ya,
4: karungnya bolong.
1: Suka lah, suka suka. Sampai akhirnya
6: kuat kakinya Pak, kuat lompatnya. Gitu.
1: Sampai akhirnya ketika dia ikuti lomba balap karung, ternyata terlepaslah karungnya. Dan tidak sengaja dia jatuh tepat sekali di antara ratusan penonton. Dan penontonnya langsung teriak, yang dikatakannya adalah
6: bola apaan tuh?
4: Oh, bola.
6: Ada yang jatuh. Begitu dia jatuh,
4: ada yang ikut
6: ada
4: jatuh.
6: Ada dua nih. Bola pingpong jatuh di situ.
4: Oh, ternyata ini penontonnya penonton pingpong di tenis meja.
1: Oh iya kan kalau
6: lagi balap di bayang, lu bayangin. Balap karung jatuh
4: di area sebelahnya.
6: Ada yang keluar dari si karungnya.
1: Oke.
6: Okay. Bentuknya kayak bola pingpong.
4: Okay. Oh, bentuknya kayak
6: ada dua.
4: Ada dua.
6: Iya.
4: Bentuknya kayak bola
6: pingpong. Rame tuh.
1: Karena dia di kiri kanannya
6: banyak orang.
1: Lagi main pingpong juga.
6: Panitia langsung berdatangan. Okay. Datengin.
3: Ngapain orang lagi main pingpong di datengin orang balap karung?
6: Bukan main pingpong, bukan. Apa? Bukan lagi balap karung, lagi balap jatuh.
4: Jatuh dari karungnya keluar.
6: Dari karungnya keluar tuh ada dua bola kecil seperti bola pingpong. Orang pada penasaran, datanglah juri. Weh, kenapa nih? Kenapa nih? Ada apa nih? Yang diperiksa bukan si orang jatuhnya, si bola itu tadi. Penasaran, bola apakah ini? Ternyata ini adalah bola.
4: Ini adalah bola
6: dua, apa sih nih? Bolanya bola pingpong tuh.
4: Menurut panitia ini bola apa ya? Dua ini ya.
3: Bola balik.
1: Bola balik. Kirain tak bola balik.
6: Bola balik.
3: Bola mata.
4: Oh, bola lepas. Mata.
6: Wow, lepas bola matanya.
4: Kayak bola pingpong sih.
6: Bolanya.
1: Iya sih. Betulnya Pak sama. Sama.
6: Tapi ukurannya hampir sama, bener sih.
1: Bener.
6: Lepas tuh. Oh, ternyata bola matanya palsu.
4: Udah lehernya nekuk.
3: Udah lehernya nekuk sampai ke dada.
4: Bola matanya copot.
3: Dia sebenarnya bagusnya gimana sih?

0: Kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di traffic light Fatmawati Jakarta Selatan menuju arah Cilandak dan Blok M terpantau ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas di traffic light Halim Lama Jalan DI Panjaitan Jakarta Timur terpantau ramai cenderung padat. Kita masuk ke informasi terakhir dari Jakarta Pusat. Situasi arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Timur Gambir terpantau lancar di kedua arahnya. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantai.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10. Bentar yes. lagi kita akan menggelar Kinos Gina berkaraoke. Dan buat kamu yang mau ikutan, berani melawan Kinos Gina dan juga Buluk, kamu akan dikasih hadiah uang elektrik 50.000 dari Butika.
1: Dari Butika?
2: Iya, dari Serius? Butika. Iya, Butika hari ini mau ngasih duit 50.000
1: oh,
2: uang
1: banget,
2: elektrik.
1: Jumat berkah.
2: Jumat berkah, cuy. Jumat berkah.
3: Ya. Ini 100 sih.
2: 50. Iya, 50.000 ya. Tinggal WhatsApp aja ya ke 0816-114-1014 dengan format atau hashtagnya Kinos Gina berkaraoke. Caranya gimana, Luk?
1: Kali ini caranya mudah sekali. Kita akan bermain dengan cara yang berbeda lagi. Jadi nanti kamu tinggal nyanyi aja sesuai sama jawaban dari pertanyaan yang kita kasih.
2: Misalnya, aku kasih
1: pertanyaan ke kamu ya, gitu ya.
2: Mas, jawabannya tuh dinyanyiin ya.
1: Iya, Mas, kalau misalnya kamu abis ditolong sama orang, kamu harus jawab apa sih?
2: Terima kasihku untuk semua waktumu. Gitu.
1: Iya. Atau misalnya kalau kamu kalau sama aku harusnya manggilnya pakai panggilan apa ya?
2: Sayang, opo kowe kru.
1: Iya.
2: Atau nggak? Atau nggak misal gini? Kalau cinta itu ngejanya gimana sih?
4: CINTA bertahan satu cinta.
1: Nah, iya gitu.
2: Ya, oke, okay? Kan? Silakan yang mau dapat uang elektrik 50.000 dari
1: elektronik, elektrik dipikir obat nyamuk, elektrik.
2: Elektronik ya. Iya. Elektronik langsung aja 0816 114 1014. Aduh. Yes.

0: 10.000 pertama untuk peserta yang pertama. Langsung aja kita sapa.
1: Nia.
0: Selamat pagi Nia.
2: Halo, pagi Kak.
0: Orang Bekasi bukan nih?
2: Iya benar.
0: Udah nyampe tempat kerja belum?
2: Baru nyampe.
1: Halo, ini Nia baru sampai tempat kerja di Bekasi gitu ya kan?
0: Nianya ya pakai Y ya, N-I-Y-A kan?
2: Enggak.
0: Oh enggak.
1: Enggak pakai Y. Nia sudah siap Nia?
2: Siap.
0: Oke. Okay. Udah tahu ya cara mainnya ya?
2: Iya.
0: Langsung dinyanyiin ya. Kita hitung 5 detik mundur. Kalau belum dinyanyiin berarti skip ya.
2: Skip.
0: Okay, siap. Pertanyaan yang pertama langsung dijawab.
3: Ibun,
1: di manakah tempat biasa kita nonton film layar lebar?
2: Di mana?
0: Jawabannya nih ya, jawabannya di mana biasa kita nonton film layar lebar? Bukan nanya balik. Langsung jawabannya.
1: Itu.
2: Oke.
0: Di manakah tempat biasa kita nonton film layar lebar? 5 4 3 2 1.
1: Aduh, sayang.
0: Coba sekali. Jawabannya harusnya apa kalau kita nonton layar lebar tuh biasanya di mana?
2: Di bioskop ya?
0: Nah, iya. Itu ada lagunya harusnya kamu nyanyiin di bioskop.
4: Malam Minggu.
0: Oh iya, malam Minggu. Ayo pergi ke bioskop. Gitu.
1: Oke, kita kasih kesempatan satu kali lagi ya buat Nia ya. Mudah-mudahan apa yang gampangan dikit. Oke. Ini deh.
0: Yang gampangan. Kamu kira kita ini penyiar-penyiar radio murahan macam apa?
1: Enak aja. Oke, nih Nia.
2: Yuk.
1: Apa arti dalam bahasa Indonesianya love?
0: Nah, langsung nyanyiin.
2: Cinta segarkan hatiku.
0: Asik deh.
2: Tak mau.
0: Tet. Roma Irama begadang.
1: Rosa, bukan. Rosa tegar.
0: Bukan tegar. Oh tegar sih, bukan tegar.
1: Salah ya. Bukan tegar.
0: Rosanya benar.
1: Salah.
2: Sama Melly Goeslaw.
1: Nah, itu penyanyinya. Kan
0: bukan Rosa ya?
3: Bukan Melly.
0: Oh Melly, salah juga.
1: Kita yang salah. Ada begitu jurinya. Berarti dia berhasil mendapatkan
0: 50.000 uang elektronik dari Butika. Selamat Nia. Jangan lupa dikirimin nomor kamu ya supaya kita bisa kirimin uangnya
1: nanti
0: ya.
1: Nanti WhatsApp ke kita ya Nia ya.
0: Nyanyi dulu dong. Tadi lagunya nyanyiin dulu dong, refnya.
1: Cinta.

0: banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih siapa?
2: Sahabat Suara, lagi cari rumah? Impian kamu untuk punya rumah impian semakin dekat nih. Buat yang lagi cari hunian pertama, lokasinya strategis dan pembiayaannya ringan, jangan sampai melewatkan Danantara Housing Expo 2026. Berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Jadi pameran ini akan menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Gak cuma itu, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan rupiah aja.
1: Betul sekali. Jadi sahabat Suara, kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk kita datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Dicatat tanggalnya, tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan dicek aja informasi lebih lengkapnya di bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Hey, Kinos.
2: Heh, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
2: Oh, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Kinos.

0: seru barengan Kinos Gina. And this song called Hong from
1: Nuna.
0: Nuna, yes.
1: Cakep banget ya. Aku kayak cocok deh mas kalau nyanyi lagu-lagu gini nih.
0: Jadi sepatu relot.
1: Telolet.
0: Kita lanjutin Kinos Gina berkaraoke-nya yuk, karena masih ada 50.000 uang elektronik dari Butika.
1: Iya.
0: Karena tadi saat 50.000 pertama sudah jatuh ke tangannya Nia dari Bekasi.
1: Nah.
0: Dan and who's the next winner in Kinos Gina berkaraoke?
1: Ada siapa ini?
2: Ica.
1: Halo.
0: Ah, kamu Ica aja deh. Kenapa?
2: Pagi
0: juga Ica. Kamu di mana Ica?
2: Ada di Bandung kak.
1: Ada di Bandung?
0: Di Bandung. Tiasanya Aryo Sunda. Ica teh.
2: Patul.
1: Aku.
0: Apalah tuh?
1: Damang.
2: Kak?
1: Damang.
0: Damang.
2: Alhamdulillah.
1: Wani.
0: Wani Piro.
1: Bukan apa kemarin? Wani Kerebeng.
0: Wani diriungkeun.
1: Wani diriungkeun.
0: Oke, okay, Nia. Nia lagi Ica siap Ica. Udah tahu cara mainnya ya?
2: Oke, udah.
0: Oke.
1: Pertanyaannya ya Ica ya.
0: Langsung dijawab dengan lagu yang kamu nyanyikan ya.
1: Oke. Okay. Kalau ada anak kecil mau main api, ibunya bakal bilang apa?
2: Jangan kau.
1: Ah, cakep itu.
0: Jangan. Lagunya apa? Jangan. 5
2: Jangan 4 Hiraukan hatiku. Jangan.
0: Yang gimana nyanyiin dong, nyanyiin.
1: Itu tadi barusan.
2: Jangan kau menolak cintaku. Jangan kau hiraukan.
0: Lagu siapa? Judulnya apa? Lagu dari siapa?
2: Lagu ST12.
0: Judulnya?
2: Jangan. Apa ya judulnya?
0: Judulnya jangan.
1: Judulnya tergusa lagi kayak tadi. Jangan.
2: Jangan.
0: Gimana? Aman enggak nih dia enggak tahu judul sama penyanyi ya? Enggak apa-apa ya. Tapi lagunya benar ya.
1: Benar dan lagunya benar.
0: Satu lagi.
1: Ica ya.
0: Satu soal lagi.
1: Kendaraan roda 4 adalah
2: mobil.
3: Nyanyiin.
0: Mobil butut. Lu ngatain Gina lu.

0: lagu Sunda ni.
1: Betulkan lagu Bandung tapi enggak tahu penyanyinya.
2: Ya dah ganti deh, ganti satu soal, ganti soalnya.
0: Ganti
2: soal. Ganti soalnya. Ini gitu ya. Hah?
3: Lawan
1: juga penyanyinya ya?
3: Enggak sih, cuman tadi kita iseng aja gitu mau mempersulit kamu gitu.
2: Satu lagi lah, satu lagi dulu.
3: Gitu, kurang baik. Nih satu lagi ya. Lawan kata ini. Lawan kata.
2: Salah dong.
3: Lawan kata benar.
1: Salah.
2: 5

0: tahu.
1: Lagu siapa itu ya?
0: Itu adalah lagu dari emang lagunya Ratu.
1: Ratu. Iya itu. Oke. Ya udahlah. Ica, kamu kita ganjar dengan uang elektronik sebesar Rp50.000. Iya,
0: selamat Ica.
1: Nyanyi dulu dong, refnya dong.
2: Kabillah diriku lalu mencintaimu.
1: Cakep.
2: Jangan akan mengapa.
0: Karena ku tak tahu.
1: Selamat hari Jumat buat

0: baru nanti uangnya ditabung lagi buat beli mobil balap. Berlibur dulu aja, mumpung nih ada yang tawaran-tawaran yang sangat menarik. Apalagi sekarang mau long weekend. Lingkers, lagi cari tiket buat liburan. Nih, ada yang spesial buat kamu khusus di hari kemerdekaan. Flight sale diskon tiket pesawat hingga 17% dan diskon bank 810.000 dari Citilink. Catat ya, karena promonya cuma berlaku tanggal 17 Agustus 2026 khusus di jam 11 sampai jam 12 siang. Ada diskon tiket pesawat sampai 17% untuk semua rute dan seharian nanti diskon hingga 810.000 untuk pembayaran menggunakan DBS, BRI, Indodana Paylater dan Bank Sinarmas selama kuotanya masih ada. Promonya hanya berlaku di citylink.co.id atau aplikasi Citylink karena lebih untung beli langsung. Jadi jangan sampai kelewatan ya sahabat suara, syarat dan ketentuan berlaku.
1: Tahun baru,
2: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.

0: Indonesia, sahabat suara. Sebelum Kinos Gina pamit, masih di iSuara.network, itu TikToknya iSuara, iSuara.network.
1: Iya, dan kabar gembira yang akan kita sampaikan adalah Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung,
0: yes,
1: ini menetapkan tarif transportasi umum di Jakarta jadi Rp8. Rp8 loh ya. Ini dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 dan tarifnya berlaku pada saat tanggal 17 Agustus 2020.
0: Hore!
1: Ih, seru amat.
0: Berdasarkan informasi resmi dari KAI, tarif Rp8 ini untuk KRL Commuter Line dan LRT Jabodebek berlaku hari Senin tanggal 17 Agustus.

0: dari jam 00 sampai jam 12 malam.
1: Iya. Ya.
0: Untuk sekali lagi KRL Commuter Line dan juga LRT Jabodetabek. Berarti MRT enggak ya? Sama
1: Transjakarta.
0: Transjakarta juga enggak. Berarti cuman kan dari KAI.
1: KAI.
0: Itu informasi resmi dari KAI. Ada juga.
1: Iya, 8 rupiah.
2: Umum pokoknya.
0: Oh, bukan, maksudnya untuk Transjakarta.
1: Sama MRT.
0: Mm-hmm. MRT enggak ada.
1: 8 rupiah juga.
2: Ya, MRT enggak.
0: Enggak ada, MRT sama Transjakarta enggak ada.
1: Jadi khusus Commuter Line sama LRT. LRT juga jalurnya udah jauh tahu sekarang. Jauh.
0: Sekarang
1: ada yang sampai ke Cibubur ya? Apa kemana tuh? Ya Jabodetabek itu. Betul. Iya,
0: benar.
1: Jadi
0: benar,
1: manfaatkan. Mungkin ingin wisata keluarga, ya kan?
0: Ya.
1: Apalagi kita belum pernah cobain naik LRT yang panjang itu tuh.
0: Iya benar.
1: Yang kita mah naik LRT-nya yang daerah yang dari Velodrome sampai ke Pegangsaan 2 doang. Yang panjang.
0: Sekarang udah sama Manggarai dulu.
1: Ih, udah buka emang yang
0: Manggarai. Enggak sama Manggarai aku enggak tahu.
1: Tapi ada kalau kita naik tol, itu kan juga LRT tuh.
2: Iya dari
3: Cibubur
2: ke Duku Atas.
0: Iya,
1: Duku Atas ya. Duku Atas apa dari
0: Cibubur? Duku Atas ke Cibubur.
1: Iya itu harus kita cobain cuma 8 rupiah aja loh.
0: KRL Solo Jogja juga termasuk enggak kata Bintang Maira? Kayaknya ini dari Gubernur DKI Jakarta Pramono deh.
3: Coba tanya gubernur sana.
0: Coba tanya deh sama Sultan berarti ya kalau Jogja ya. Terima sama Sultan.
1: Kalau misalnya long weekend ini kira-kira kita mau ke Jakarta Jogja, ini juga 8 rupiah enggak tiketnya?
2: Enggak dong.
1: Enggak ya?
0: Naik apa dulu?
1: Naik kereta.
0: Ya kan KRL komuter sama LRT lain.
1: Oh,
0: lain.
1: Tahu enggak kenapa namanya komuter?
2: Kenapa tuh?
1: Karena dia kan di situ-situ terus.
0: Iya, komuter. Komuter ya. Gua hajar ya, Bun. Komuter bukan komuter. Selepet nih.

0: akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Suara seru di

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah waktunya Kino sama Gina closing ya, karena bentar lagi jam 10. Tapi sebelumnya kita kasih informasi yang penting banget, karena ini hari Jumat, mau long weekend juga. Kita kasih info weekend sekali ini.

0: HUT RI ke-80 Global Vibes Merdeka.
1: Wah, seru banget ini. Tanggal 15 sampai 17 Agustus 2026, which is udah dimulai dari hari Sabtu ya. Berlokasi di Taman Fathahila, kawasan Kota Tua. Akan ada rangkaian acara mulai dari video mapping show, Jakarta Community Fest, ada sketchscape Kota Tua, kayu roda lintas era, senandung dansa pilah sampah, hingga orkes jingga.
0: Cakep banget tuh.
1: Makin spesial bakal ada penampilan dari artis-artis ternama yang siap bikin suasana makin gegap gempita.
0: Dan kalau kamu mau juga melihat penampilan dari penyanyi-penyanyi kawakannya Indonesia.
1: Kawakan
0: bahasanya lama bener Gina. Ya kan? Ada penampilan spesial dari Enau.
1: Berarti Enau ntar bakal nyanyiin itu ya? Sesi potret.
0: Ada Enau, ada Rumah Sakit, The Massive, dan juga Wali. Wali bakal nyanyiin Nenekku Pahlawan.
1: The Massive.
2: Ku ingin kau bicara. Katakan saja apa salahku.
0: Nah, itu lokasinya ada di hutan kota GBK. Tanggal 16 sampai 17 Agustus 2026. Nanti jamnya bisa
1: mengikuti ya.
0: Iya, mengikuti gitu ya.
1: Biasanya sih jam 10-an lah mulainya, nanti break lagi jam 12, lanjut lagi jam 1 gitu-gitulah.
0: Betul, bahkan tidak kalah sengitnya.
1: Sengit.
0: Akan ada penampilan spesial berikutnya dari Rosa.
1: Nyanyi dulu dong. Rosa.
0: Aku tegak.
1: Efek Rumah Kaca.
2: Di Desember.
1: Oh iya, Desember betul. Kris Dayanti.
2: Menghitung hari.
0: Dan lainnya.
1: Gak ada,
0: kan
1: itu
0: Rosa, Efek Rumah Kaca, Kris Dayanti, dan lainnya.
1: Dan artis yang lainnya. Di mana tuh, Dul?
0: Di Gandaria City.
1: Yes.
0: Tanggal 13 sampai 16 Agustus 2026. Dan acaranya gratis.
1: Dari 13 sampai 16 berarti hari ini udah mulai sampai nanti hari Minggu.
3: Yes.
0: Iya, sedap. Itu dia.
1: Terus hari Sabtu, besok ada acara Lampion 2026, a.k.a. akan ada, ya, betul ya? Akan ada penampilan sore band.
3: Sore.
1: Gimana? Sore. Nyanyi dong.
3: Sore loh.
1: Ah,
4: sore.
1: Puterin dulu dong. Iya. Sedikit aja, sore.
3: Yang ini yang setengah lima.
1: Sore, setengah lima.
0: Ya, emang setengah lima itu sore.
1: Iya benar, sore setengah lima sih. Asik. Ya, udah gitu ada Rumah Sakit juga.
0: Tampilnya berturut-turut ya.
1: Iya.
0: Di hutan GBK.
1: Sama.
0: Terus ke acara Lampion 2022.
1: Ada Rumah Sakit sama ini nih. Tadi kita puterin juga. Solja.
0: Solja.
1: Solja. Jangan lama-lama. Solja.
3: Bentar dulu, mana?
1: Solja.
0: Panik gak tuh?
1: Ra.
3: Sabar nih.
4: Yoma. Bersama Solja.
0: Dan berikutnya juga ada penampilan di Lampion 2026, Moluskan Soul.
1: Uncle Wire.
0: Yes, dan ini lokasinya di Senayan Park
1: tanggal 15 Agustus.
0: Betul.
1: Which is hari?
3: Besok.
0: Hari Sabtu. Oh my god, so many event. In Jakarta.
1: Udah gitu kalau enggak salah hari Selasa ya, habis long weekend bakal ada badminton juga tuh. Championship.
4: Iya lagi.
1: Seru.
4: Baik.
1: Bola enggak ada bola?
4: Bola belum.
1: Liga Inggris mulai kapan sih Liga Inggris, cuy?
3: Enggak tahu.
1: Coba ntar kamu cari aja ya sahabat suara ya.
0: Oke, mendingan sekarang kita pamit aja dulu gimana.
1: Kita pamit sahabat suara. Terima kasih buat semua yang udah nemenin Kinos Gina, baik di Iswara.
0: Becuk.
1: Radio ya 101,4 FM atau mungkin di iswara.network yang udah TikTokan bareng Kinos Gina dari jam 7 sampai jam 10 tadi. Yes.
0: Kinos Gina signing out.
1: Oh iya, jam 10 sekarang ya. Gue kira udah lewat.
3: Tadi.
1: Apa dulu kamu bilang apa tadi?
0: Kinos Gina signing out.
1: Asik, sedap banget.
3: Kata-kata hari ini Ibu katanya kalian mau ngasih kata-kata.
1: Yang kemarin aja gue belum keluar itu.
0: Oh iya,
3: coba. Ibu dulu kata-kata hari ini dong buat sahabat suara.
1: Enggak, kalau Ibu kan biasanya udah punchline.
4: Oke. Okay.
1: Gua dulu aja. Kalau gue mah serius soalnya mau lo. Kamu siapin dulu.
0: Kamu nyusahin aku kalau kayak gitu. Sumpah.
1: Kata-kata hari ini cukup tahu. Nggak perlu dicari tahu. Kalau nggak tahu jangan sok tahu. Tapi kalau udah tahu
4: pura-pura.
1: ada baiknya untuk pura-pura gak tahu.
0: Ih, manis. Cakep
1: bijak. Bijak banget. Bijak banget Jumat.
4: Tapi lo kalah bijak sama ibu.
3: Iya, ibu tuh harus lebih bijak.
4: Lo kalah bijak lo.
0: Berangkat dari tadi kata-kata hari ini ya Kinos.
4: Ya. Apa tuh?
0: Gue menyimpulkan dengan kata-kata gue hari ini.
4: Boleh.
0: Silent is gold.
4: Silent is gold.
1: Jadi kita closing hari ini dengan diam.
3: Enggak dong.
4: Enggak.
3: Coba ibu-ibu yang serius dong. Kata-kata hari ini dong.
4: Kasih bun.
1: Enggak begini juga lagunya.
0: Tahu.
1: Coy.
0: Ngeri si Indra.
3: Oke, kata-kata
0: hari ini. Kata-kata hari ini. Don't stop the music.
1: Don't stop the music karena ini hari Jumat dan ini adalah long weekend. Don't stop the music. Kinos Gina pamit. Kita ketemu lagi.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi gak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Jumat ya. Ditemani sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

1,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, Misteri Ilahi dari Ari Lasso menjadi salah satu lagu di dalam rangkaian 10 lagu keren kita pada hari ini ya. Lagu yang gak mungkin lah kamu gak joget kalau dengerin lagu ini. Ya gak sih sahabat suara? Tapi tenang aja, karena abis ini kita masih akan nyanyi bareng-bareng. Karena akan ada lagu dari Terlalu Cinta, Yovie Widianto dan juga Liodra. Lagu yang sempat bikin kita tuh salah membayangkan adegan gitu pas denger lagu ini. Karena ini lagu menjadi ikonik banget setelah ada di film Agak Lain 2 ya. Aneh juga pas denger lagu.

Buat aku pribadi nih ya sahabat suara, kalau denger lagu-lagunya The Changcuters kayak Hijrah ke London gini, bayangannya langsung pensi sekolah waktu lagi SMA gitu. Karena The Changcuters tuh menjadi salah satu line up yang ditunggu-tunggu

Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM I Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Dan tentunya kita masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan ya sahabat suara. Habis ini aku akan puterin kamu lagu dari Raisa dengan Melangkah. Ini buat kamu ya yang lagi galau, putus cinta gitu. Tapi kan pilihan kita apa lagi selain bangkit ya enggak sih sahabat suara? Apalagi kamu impi-impiin gitu, walaupun akhirnya sih emang berakhirnya tuh gak sesuai harapan ya. Tapi tenang aja, kalau misalkan Raisa aja nyanyiin lagu ini tuh bisa dengan mood yang happy, pasti kamu juga bisa. Jangan lupa bangkit ya sahabat suara. Akan ada juga nanti

kamu sahabat suara. Abis galau kita ajak happy-happy. Abis happy-happy kita kembali lagi ajak galau. Kalau ini abis aku teaserin lagu yang bikin kamu

0: Indonesia. Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu, sahabat suara. Tapi tenang aja, karena abis ini aku masih akan terus puterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. So, kalau mau request 114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Memainkan musik pilihan.
3: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

0: masih barengan sama Cia Friska di 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan masih sampai jam 2 siang nanti ya sahabat suara. Ini aku sambil nunggu kamu request lagu nih ya. Tapi kalau mau request lagu boleh dong kasih tahu namanya siapa, dari mana, dan kenapa sih kamu request lagu itu. Ini sambil cerita-cerita juga boleh banget ya sahabat suara. Berhubung hari Senin nih kan 17 Agustus ya, kita semua tuh merayakan kemerdekaan negara kita Indonesia nih. Yang di rumahnya tuh ngadain lomba buat keluarga inti atau bahkan jadi-jadiin acara keluarga ngumpul-ngumpul gitu ya, karena itu tanggal merah. Boleh dong ceritain, langsung aja ya WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Hei, Ma.
4: Loh, ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
5: Iya, iya.
6: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
7: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
3: Ma, tengokin ibu lah, nak.
7: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
6: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
8: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
9: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
8: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
9: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
8: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
10: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
9: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
2: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Perasaan gue gak enak nih.
2: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kan lo ulang tahun.
3: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
2: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
3: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
2: Apaan tuh?
3: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
2: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
3: Pasti ada butuhnya doang, gue mah tahu.
2: Iya, gue butuh untuk membuktikan lo tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lo enggak, lo enggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
1: Lah ya, jujur, itu jawabannya spontan berarti itu jujur.
3: Lo setuju kan? Rizky lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
1: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue nggak tahu bu. Karena kan gue nggak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
2: Jangan. Jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Is

memperkuat industri kendaraan listrik dalam negeri. Motor listrik nasional telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto di fasilitas produksi Alfa Cikarang sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem kendaraan listrik nasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Isuara, suara warga Indonesia.

siang nanti di Nongkrong Bareng 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara nih, karena long weekend ya, minggu ini di tanggal 17 Agustus nanti kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita. Jadi

Bang, aduh, pokoknya seru banget Kak. Soalnya kan waktu itu kita sempat gak ngelakuin apa-apa ya waktu pandemi. Semoga lancar-lancar, bantu doain ya Kak, kata Rani. Rani, seru banget. Seru banget, asik banget itu. Karena lomba-lomba kayak makan kerupuk, balap karung, tarik tambang, itu tuh lomba-lomba lama yang bikin kita tuh kangen gitu kalau tiap 17 Agustus. Karena kan banyak orang sekarang yang sudah bekerja, sudah sibuk, bahkan udah ada yang ngerantau ke luar negeri juga. Jadi kalau 17 Agustus tuh udah gak ngerayain tuh lomba-lomba kayak gitu. Semoga menang lombanya, semoga lancar-lancar, semoga seru juga. Dan buat kamu sahabat suara yang long weekend, gak tahu mau kemana, maunya istirahat, hey, kata siapa kamu boleh istirahat? Ingat, tanggal 17 Agustus tuh kita bareng-bareng ngerayain hari kemerdekaan. Masa iya istirahat sih? Dan buat kamu nih yang mau ikutan cerita-cerita juga, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 10.

0: 104 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih ngobrol-ngobrol seputar persiapan apa sih yang kamu lakukan, yang udah kamu lakukan untuk menyambut 17 Agustus nanti. Boleh di lingkungan rumah, di kampus, di kantor, sok cerita gitu kan ya. Dan ada lagi WhatsApp yang masuk dari Sinta. Sinta bilang gini, "Hai Kak, aku sama teman-teman kampus lagi bikin konten TikTok bertema kemerdekaan gitu Kak. Mau nanti diuploadnya pas tanggal 17. Sekalian kita tuh promosiin produk UMKM lokal biar makin banyak deh yang cinta sama produk Indonesia." Wow, Sinta. Ini kreatif banget ya. Dan semangat kemerdekaannya tuh digabung sama mendukung UMKM, mantap. Nanti kasih tahu kali ya link TikToknya Sinta di WhatsApp biar kita tuh bisa bantu promosiin juga. Siapa tahu bisa membantu supaya UMKM yang dipromosiin sama kamu dan teman-teman kampus kamu, kita bantu juga, boleh banget gitu. Dan buat sahabat suara yang lain, kalau mau ikutan cerita-cerita juga boleh banget, langsung aja yuk WhatsApp ke 08 16 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Disini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Masih ada gak sih pajak kendaraan yang belum sempat diurus? Kalau iya, ini kabar yang sayang banget kalau dilewatkan. Karena sekarang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta memberikan kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB berlaku hingga 31 Agustus 2026. Cukup bayarkan pokok pajaknya dan manfaatkan program ini sebelum berakhir. Berlaku untuk penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Ini kesempatan yang tepat banget buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan atau sedang berencana melakukan balik nama kendaraan. Membayar nyata untuk mendukung pembangunan Jakarta loh. Jangan tunggu sampai programnya berakhir ya. Segera manfaatkan program penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sebelum 31 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website resmi Bapenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, atau langsung aja datang langsung ke Samsat terdekat. Bapenda DKI Jakarta, bersama kita wujudkan Jakarta yang lebih maju melalui kepatuhan membayar pajak.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Lo ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: Perpisahan bukan berarti cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara. Karena buat hati yang benar-benar mencintai, menunggu bukan sebuah beban, tapi menjadi cara sederhana untuk tetap setia sampai orang yang dirindukan kembali pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Cangcingnya Babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini? Ini dia, musik pilihan Iswara.

0: ada perpisahan bukan berarti cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara. Karena buat hati yang benar-benar mencintai, menunggu bukan sebuah beban, tapi menjadi cara sederhana untuk tetap setia sampai orang yang dirindukan kembali pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram

0: Masih inget nggak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
1: Di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang.

0: 101,4
1: Indonesia dan sahabat suara. Ini buat kamu yang lagi sambil nonton live TikTok gitu ya. Kamu pasti melihat kalau Cia Friska dinongkrong bareng 1 jam terakhir.

0: denger ini gak sendirian, tapi sudah ditemani ini sama senior aku ternyata, sahabat suara ya. Ada Kak Martin Wiguna.
1: Halo. Gue Martin.
0: Gimana Kak? Balik ke sini suasananya masih jadi flashback gak?
1: Banget, kangen gue.
0: Karena ternyata Kak Martin tuh pernah bareng-bareng di e-radio dulu ya. Kak Martin, sekarang kita sudah berganti menjadi e-suara. Tapi kalau misalkan, ini Kak Martin baru saja mengeluarkan single terbarunya, Gila Karena Cinta. Karena perjalanan karir Kak Martin ini udah lama banget, boleh kali diceritain sedikit, mulainya tuh dari kapan sih Kak?
1: Kalau musik tuh gue dari band-bandan ya, dari SMP, SMA. Terus waktu di e-radio itu gue sempat ngeluarin album di bawah label. Sempat ngeluarin album terus 2008 sempat ngeluarin album. Dan bandnya udah gak lagi di 2010. Terus sempat solo pas di 2020 lama ya. Gue sempat ke TV tuh, sempat kantor sampai sekarang masih kantor. Dan sempat ngeluarin album solo, single pertama di 2022.
0: Oke, jadi berarti lumayan lama juga tuh ya gap dari album jadi soloist. Tapi di tengah-tengah gap itu Kak Martin ngapain selain ngantor gitu ya?
1: Ngantornya juga masih musik. Jadi gue tuh music director di salah satu grup TV di Indonesia. Jadi gue bikin di belakang layar lah ya, ilustrasi musik buat konten-konten di TV. Iklan dan lain-lain gitu.
0: Tapi sambil nulis lagu, ngebanking lagu buat produksi sendiri gitu sih Kak?
1: Tetep, tadinya udah mau di belakang layar aja, cuman dorongan teman-teman kan karena dengar lagu, ada event waktu itu kita main gitu ya. Main, akhirnya banyak yang dorong bilang, udah lu solo lah coba gitu. Nah akhirnya gue coba kan waktu 2022 kita keluarin solo. Terus terakhir kemarin 2025 sempat, terus hasilnya alhamdulillah gitu ya. Lagu Bertahan Demi Dia waktu itu singlenya judulnya. Nah akhirnya sekarang yang terakhir Gila Karena Cinta, gue terusin lagi.
0: Udah nyebur lagi. Itu GP terasa tuh, dari yang GP lama banget gak ngeluarin apa-apa, 2022, 2025 sampai tahun ini juga Gila Karena Cinta. Dan beda gak sih Kak, biasanya kan Kak Martin tuh jadi songwriter, producer, music director juga. Nah pas bikin karya sendiri itu tuh lebih apa ya, lebih detail gak ngerjain buat karya sendiri?
1: Iya, jadi kadang kalau kita ngerjain buat sendiri dibanding buat orang atau kantor ya, lebih nggak pernah ngerasa puas, ya kan? Itu nggak selesai-selesai jadinya kayak gitu, gitu. Makanya akhirnya mesti tetap minta bantuan teman-teman buat nengahin,
0: ya kan?
1: Karena kan biar teman-teman yang menilai gitu kan, kayak gimana nih, kita cek pasar juga kayak gitu, kurang lebih gitu.
0: Berarti proses produksinya itu berapa lama biasanya Kak, kalau misalkan buat single deh?
1: Kalau buat lagu kan, kalau lagu mentah ya, tergantung, bisa cepet banget, bisa kadang-kadang kan kita nyiptain nih, dapat verse-nya atau ref-nya, record aja dulu. Kalau sekarang kan canggih ya, pakai handphone udah gitu, liriknya tulis tapi belum selesai, bisa jadi nanti malamnya atau besoknya atau bulan depannya bisa. Tapi kalau recording sih biasanya prosesnya, kalau recording kita seminggu sih gitu.
0: Mixing segala macam itu berapa lama tuh Kak?
1: Kalau mixing kan tetap bukan di aku ya, karena walaupun bisa mixing mastering tapi tetap kita lempar ke teman-teman yang profesional gitu. Itu biasanya tergantung antrian. Nih kalau yang ini di yang mixing mastering itu Dimas Pradipta yang sekarang yang Gila Karena Cinta. Jadi tergantung antriannya Om Dimas nih.
0: Tapi dari yang Kak Martin tuh biasanya lirik lagu, lirik dulu baru musik atau musik dulu baru akhirnya kayak lirik, nulis lirik?
1: Lebih sering berbarengan. Jadi gue biasanya nyiptain lagu tuh pakai gitar atau piano ya. Biasanya gue gak senandung tapi selalu megang alat. Megang alat musik, gue dapetin nadanya, dapetin nada entah itu verse atau chorusnya, nanti baru gue tulis liriknya gitu. Tapi berbarengan saat itu juga. Kurang lebih gitu. Atau ada beberapa yang dapat inspirasi dari, kebetulan istriku tuh penulis gitu.
0: Ih, seru banget.
1: Jadi dia suka nulis quotes-quotes gitu, banyak lah ya yang kata-kata yang witty gitu. Nah jadi kalau misalnya gue buntu gitu, bisa gue intip-intip di
0: IG-nya. Oh gitu, copyright-nya gak berlaku ya kalau dari istrinya Kak Martin ya. Tapi kalau Kak Martin nulis lagu tuh inspirasi datang dari mana sih Kak?
1: Macam-macam, ada dari diri sendiri ya pasti ada. Terus dari kejadian yang gue lihat, gue denger gitu kan, gue rasa pastinya sehari-hari atau curhatan teman juga banyak, cerita sekitar atau nonton. Dari film gue bisa juga.
0: Oh iya. Nah,
1: dari film kan kita kadang, apalagi kalau filmnya cocok ya, oke gitu ya, terbawa suasana gitu kan, bisa.
0: Tapi kalau Gila Karena Cinta ini sendiri, inspirasinya datang dari mana?
1: Nah ini pure dari teman gue dan orang yang masih ada, yang beneran. Jadi Gila Karena Cinta tuh friendzone.
0: Iya, iya kan, tetap friendzone.
1: Jadi teman gue itu, kalau gue boleh cerita sedikit, jadi teman gue tuh cowok ya, itu suka sama sahabatnya. Dia udah lama sahabatan, sukanya bukan baru-baru gitu, tapi udah lama awal sahabatan dia udah suka. Tapi dia gak pernah berani ngungkapin ke cewek itu. Sampai akhirnya si cewek itu dapat beasiswa pas dia lulus SMA nih ya, ke luar, kuliah di luar. Nah dia mau ngomong enggak tuh, gak bisa. Mau ngomong jangan, mau nahan, mau nembak, gak bisa juga. Akhirnya tuh cewek keluar, kuliahnya selesai, baliklah tuh cewek. Dia tetap kontekan sebagai sahabat. Baliklah tuh cewek, nih cowok juga masih jomblo. Tuh cewek balik, baru dia berani ngomong dengan dorongan kita-kita.
0: Emang dorongan temen tuh penting sahabat.
1: Tapi yang menjadikannya sampai sekarang tuh dia masih single. Yang menjadikannya adalah ketika dia ngomong, itu ada di video klip gue, itu kejadiannya beneran. Dan pas dia ngomong ke tuh cewek nunjukin cincinnya. Dia tuh udah tunangan. Dan tuh cewek bilang yang lebih nyesek lagi, gue juga nunggu lu udah lama dari dulu.
0: Serius gak sih kak?
1: Serius. Dan itu gue bikinin lagu. Gue dapat banget feelnya di lagu itu. Maksudnya karena cerita itu. Dan gue izin sama teman gue kan. Dan teman gue ngizinin. Dan dia denger lagu itu, ya cowok juga ada melonya ya.
0: Sedih banget.
1: Kayak gitu. Kurang lebih itu brand serius. Kayak gitu. Dan dia nyesalnya. Makanya buat teman-teman, ini manggilnya listener apa? Apa?
0: Sahabat Suara.
1: Oh Sahabat Suara. Sahabat jadul gue. Sahabat Suara. Jadi kalau kalian di posisi friendzone, saran gue nih, kalau nyesel kan kita gak punya mesin waktu kayak Doraemon.
0: Betul.
1: Ya, buat balik lagi. Jadi lo ungkapin aja, lo jujur. Karena gini, belum tentu kita kehilangan sahabat kok kalau kita ngomong. Yang penting dia udah tahu kalau lo suka.
0: Gila gue sakit hati banget dengernya. Ah ini emang harus banget dijadiin lagu ya. Ini buat sutradara film, series, ini juga bisa loh dijadiin loh soundback, apa soundtracknya tuh pakai lagu Kak Martin ya. Ah Kak Martin. Tapi menurut Kak Martin ya, dengan cerita itu, setuju gak kalau cewek sama cowok tuh sahabat, pure sahabatan?
1: Enggak juga ya, perasaan tuh kita harus juga gak bisa dibohongin. Karena gini, ketika lo sahabat ya, lo punya sahabat, tiba-tiba di tengah jalan lo suka, lo mau tahan gitu rasa suka lo, at least lo udah ngomong. Mau cewek mau cowok, lo ngomong duluan gak masalah. Tapi dia udah tahu, walaupun dia belum tentu nerima lo ya, suatu saat kalau memang itu jodoh lo, lo ada kesempatan karena lo udah ngomong.
0: Tapi kan dilema orang-orang,
1: takut hilang ya, kan yang sahabat. Sebenernya sih enggak ya. Enggak sih. Justru kayak gini, menyesalnya belakang, justru dia akhirnya gak bersahabat.
0: Oh udah gak sahabatan kan?
1: Ya maksudnya gak bisa dong, karena kan dia udah tunangan. Kalau dia makin hari, cara move on kan, cego jadi ngomongin, cara move on kan kita harus tutup semua tentang dia kan. Gak boleh dengar kabar dia kan.
0: Iya sih. Aduh sahabat Suara nih, ini cerita yang aku yakin banget lagi dialamin sama banyak orang ya kak. Karena Gen Z tuh pertimbangannya banyak banget sekarang. Ada yang, duh gue suka tapi liatin sosmednya aja deh. Sekarang tuh sesimpel gitu juga banyak. Jadi buat sahabat Sarah semua, buat yang mau ikutan chit-chat, buat yang mau curhat juga, siapa tahu curhat kalian dijadiin lagu juga sama Kak Martin, boleh banget langsung aja WhatsApp kita ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: friend zone sih juga belum tentu bisa dibilang friend zone gak sih kak sebenarnya?
1: Iya, belum tentu juga.
0: Karena kan ini penyesalan karena telat ngungkapin perasaan aja nggak sih?
1: Iya.
0: Dan sebenarnya kalau kita ngomongin musiknya sendiri nih kak, ini terinspirasi dari era berapa atau terinspirasi dari siapa kak?
1: Gua bermusik kan, berkarir di musik tuh buat lagu dan lain-lain kan 90-2000-an. Memang banyak gue influence-nya dari band-band tahun 90-2000-an gitu.
0: Okay.
1: Terutama kalau dari luar tuh band-band kayak British gitu. Gue suka kayak Morrissey kayak gitu-gitu. Kan lirik-liriknya tuh gila-gila tuh. Terus kayak kalau di Indo juga gue suka kayak Pure Saturday kayak gitu-gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak menginfluence. Kalau yang sekarang-sekarang mungkin banyak sih band-band keren, terus solois-solois keren juga banyak yang menginspirasi gue.
0: Ada yang kepikiran mau Kak Martin ajak collab gak sih? Di one day gitu.
1: Pengen banget. Kalau di lokal gue pengen ya Pure Saturday ya. Masih
0: okay.
1: Suka banget gue sampai sekarang Pure Saturday.
0: Eh tapi kan berarti Kak Martin tuh pernah di band juga. Masih ada gak hawa-hawa bandnya yang kebawa sampai di solois sekarang Kak Martin ini?
1: Masih, kalau format tetap kayak manggung tetap format band. Kalau akustik juga formatnya tetap band lengkap. Enggak minus one. Nih kayak sekarang kan nanti gue juga format tetap ada lead gitar juga kayak gitu. Masih ke bawah belum bisa lepas dari aura
0: band.
1: Emang
0: suka format bandnya atau kayak lebih nyaman enggak sendirian deh di panggung kalau lagi manggung?
1: Gue suka ngeband sih, seru gitu, dapat feel-nya, dapat nyawanya gitu. Kayak dibanding gue sendiri atau minus one gitu.
0: Okay. Dan Gila Karena Cinta Sendiri ini udah ada music videonya kan kak. Kak Martin terlibat sejauh mana di music, pembuatan music videonya?
1: Cerita awal, alur lagunya dan cerita inti lagunya. Terus si direkturnya itu dia menerjemahkan kira-kira begini dan gue kasih ide-ide sih, jadi ada brainstorming itu. Tapi memang ide awalnya dari gue sendiri.
0: Dari
1: gue sendiri, gak ide lagunya itu. Cuman kalau menuangkan ke visualnya sih direkturnya.
0: Tapi Kak Martin kasih notes dong pasti. Ada satu adegan yang exact yang harus ada di music video ini, yang ceweknya langsung ngasih cincin.
1: Iya, itu.
0: Itu harus
1: wajib,
0: ada ya?
1: Wajib, karena itu poinnya sih. Pas dia bilang suka, terus ceweknya ngasih juk cincin, dan di situ kalau kejadian realnya ya, nggak di video klipnya itu, si ceweknya kan bilang juga di situ bilang deh kalau nggak salah, kenapa kamu baru bilang gitu, padahal dia juga suka gitu, nunggu, jadi sama-sama nunggu. Kalau kata anak Gen Z sekarang kan, cewek bingung, cowok bingung.
0: Ini dua-duanya bingung ya.
1: Iya.
0: Sampai telat deh. Emang penyesalan tuh selalu datang terlambat loh. Dan music video ini berarti tayang dari kapan tuh kak?
1: Dari 7 Juli ya. Pas rilis awal 7 Juli.
0: Oh oke. Okay. Dan sampai hari ini sudah hampir 200 ribu. Sudah lebih dari 200 ribu 200, views.
1: 200 tadi pas gue lihat sebelum masuk sini 214 ribu.
0: Oke, okay, sudah lebih dari 210 ribu lah ya. Dan Kak Martin suka bacain komen gak sih kalau lagi gabut gitu?
1: Suka banget, gue seneng kalau orang nyediain waktu buat streaming lagu gue gitu ya. Apalagi kan komen lah gitu. Komen-komennya lucu-lucu. Banyak kan pada kejebak, ya kita gak munafik juga, banyak banget yang kejebak di friendzone. Kenapa tadi kamu nanya kan, lagunya bukan, ini bisa jadi tentang telat. Iya telat, tapi poin utamanya karena apa? Karena friendzone. Kalau telat mungkin bukan friendzone, dia nggak separah itu telatnya.

0: Karena kita kan gak enak ya kalau sahabat sendiri tuh mau nyatain antar dia.
1: Iya, itu bahan pertimbangan antar orang-orang dia,
0: iya,
1: kak.
0: Iya, bahan pertimbangan. Sebenarnya iya, kejadiannya juga belum tentu jauh sebenarnya. Ketika dia tahu, dia kasih jawaban juga yang benar gitu ya. Enggak sih.
1: Karena orang-orang sekarang tuh selalu prepare for the worst case, kak.
0: Betul-betul.
1: Iya kan, itu menurut Kak Martin itu penting apa enggak? Kalau friendzone gini ya.
0: Penting, jadi sebenarnya kalau serba salah ya tadi yang kau bilang worst case gitu ya. Tapi kalau untuk friendzone, untuk perasaan, sorry. Kalau perasaan, sebenarnya kita harus jujur sih. Perasaan tuh gak bisa kita kita manipulate. Gak bisa. Dipendem kayak makan. Makan juga kan kita tahan lapar, lama-lama gak kuat juga.
1: Iya sih, benar sih. Aduh. Kalau ini kan dari cerita temennya Kak Martin. Kak Martin sendiri pernah gak ngalamin friendzone?
0: Kalau di zaman gue SMA pernah.
1: Okay.
0: Tapi gue berani, gue ngomong.
1: Akhirnya ngomong.
0: Gue ngomong dan ini poinnya juga nih, gue ditolak awalnya karena
1: ini sahabat tuh kan?
0: Sahabat.
1: Oke. Okay.
0: Karena awalnya dia pikir kan takut justru jauh nanti kalau putus ya. Mm-mm. Kan pemikiran orang bukan ditolak atau enggaknya aja, kalau nanti putus malah nggak jadi teman lagi atau sahabat ya. Tapi karena gue udah ngomong, pas dia putus sama cowoknya, akhirnya gue jadian.
1: Oh gitu.
0: Kurang lebih gitu.
1: Tapi pas akhirnya putus lagi, masih temenan atau enggak?
0: Temenan. Oh. Masih fine-fine aja.
1: Oke, okay, Gen Z
0: karena
1: semua.
0: Baik-baik.
1: Oh, putusnya baik-baik.
0: Putus baik-baik.
1: Emang ada kak putus baik-baik?
0: Oh, putus baik-baik banyak lah.
1: Ih, kalau baik-baik gak putus kak?
0: Prinsip beda. Yes. Kalau putusnya gara-gara selingkuh, banyakan pasti gak baik-baik.
1: Iya.
0: Tapi kalau putusnya gara-gara cuman beda prinsip, it's okay, banyak kok gitu. Menurut gue ya. Gitu.
1: Oke deh. Tapi oke deh, kita kalah deh. Karena ini topik lagunya menarik banget. Karena pasti banyak orang. Sahabat Suara yang lagi join live TikTok ya, ini pada pernah ngalamin friendzone gak? Tuh ada yang komen kak, kalau baik-baik gak putus tapi tergantung situasi. Bener ya. Oke, dan Kak Martin, ini pernah hadiah paling romantis apa yang pernah kakak dapet? Atau pernah kakak dapet?
0: Cinta.
1: Ih, deep.
0: Cinta. Beneran, gue gak gombal. Tapi gini, gue punya, boleh gak gue spill sini?
1: Boleh.
0: Gue punya program live TikTok di TikTok gue, martin.wiguna. Itu dokter cinta. Kalau yang mau curhat-curhat boleh. Nah, di situ gue selalu bilang, kita punya anak tangga menuju cinta.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Yang pertama tuh simpatik. Yang kedua, itu suka.
1: Matik suka.
0: Yang ketiga tuh sayang. Yang paling tinggi dan gak semua orang ngalamin menurut gue ya, cinta.
1: Kenapa semua orang gak ngalamin cinta kak?
0: Karena cinta itu gak akan pernah nyakitin, gak akan pernah ngecewain, selalu buat pasangannya nyaman, selalu buat pasangannya bahagia, walaupun juga dia belum tentu milikinnya.
1: Tapi Kak Martin setuju gak, ketika orang siap untuk jatuh cinta, dia siap juga, harus siap juga buat dikecewain?
0: Bener. Jadi pertanyaan sama juga gini, lebih baik dicintai atau mencintai? Pasti banyak orang lebih baik dicintai karena pasti nyaman.
1: Betul.
0: Iya. Tapi kalau kita mencintai, kita siap, kita tercabik-cabik.
1: Ah.
0: Makanya istri gue, nah bagus lagi, saling mencinta.
1: Betul.
0: Sama-sama mencintai. Nah, itu luar biasa. Nah, yang gue rasain hadiah, kalau ditanya hadiah terindah dari pasangan lo apa? Cinta. Dia bisa sampai setaraf itu, lo bersyukur banget.
1: Orang kalau udah cinta itu gimana sih kak? Sekarang tuh banyak loh.
0: Iya rela. Makanya orang kan banyak kan, gue cinta sama lo. Bagi gue ya, menurut gue ya, sorry nih. Bagi gue gak sembarangan ngomong cinta. Kalau lo udah siap, rela, ikhlas, udah siap prioritas lo hanya dia, itu baru cinta.
1: Kakak kan ini pencipta lagu nih kak. Abis ini karena bagus banget dari tadi ngobrol aja, tutur katanya tertata ya sahabat suara. Kita main games, Kak Martin bikinin kita lagu deh kak.
0: Boleh.
1: Boleh ya. Abis yang ini sahabat suara, kita dengerin lagu Spontan Uhuy dari Kak Martin.
2: Iswara, suara warga.

0: Sebelum kita udah di musik sudah berapa lama?
1: Dari SD yang jelasnya sampai sekarang. Gue kalau benar-benar di industri musik tuh di 2008, terus sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Entah di belakang layar atau 2008 kan sempat ini kan apa band-bandan gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, terus abis itu di belakang layar karena bikin musik ilustrasi kan, musik scoring. Nah sekarang per 2022 gue bikin solo sampai sekarang.
0: Oke, yang di belakang layar itu scoring udah berapa lama kak buat lagu? Katanya tadi sih di off mic udah dikasih tahu tuh jumlah musik yang sudah dibuat kak Martin. Kasih tahu kak.
1: Jadi di kalau di TV ya, gue tuh ada tim namanya Music and Audio Post Department di MNC Group lah, gue sebut boleh ya?
0: Boleh.
1: Nah di situ kita udah buat musik ilustrasi, kerja bareng-bareng ya, nggak sendiri gitu ya. Itu 5.700 musik sampai sekarang kurang lebih.
0: 5.700. Ini mah gampang berarti gaps ya.
1: Enggak juga.
0: Kan udah 5.700 kak. Kita ganti kali kata yang udah kita. Oke, tapi kita singgung dikit dulu deh lagu karena gila karena cinta ini ya kak. Ini kan lagu soal friendzone juga. Tadi pas ditanya hadiah paling romantis, udah kak Martin jawab soal cinta. Dan aku mau nanya ke Kak Martin dulu sebelum diputerin lagu yang udah dibuat. Kak Martin tuh pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gak?
1: Pernah pastinya lah. Diselingkuhin.
0: Itu gak akan putus baik-baik dong?
1: Enggak, kan gue bilang kalau diselingkuhin pastinya enggak. Tapi kalau cuma beda prinsip, pastinya ujungnya pasti nyambung gitu. Setelah putus, cuman beda pendapat ya. Atau beda agama, misalkan sama-sama kan cinta, sama-sama bukan cinta, sama-sama kan nggak ada hard feeling apa-apa gitu kan, gitu.
0: Oke, nggak dijadiin lagu tuh kak pas ditinggal lagi sayang-sayangnya?
1: Ada, ada lagi, adanya nggak?
0: Apa yang cerita apa yang kira-kira belum pernah dimasukin Kak Martin jadi sebuah lagu?
1: Apa ya? Pasti ada sih ya, cuman kalau gue bikin berbagai macam, gak cuman cinta aja, tentang orang tua ada, tentang gue traveling kemana ada, kayak gitu-gitu macam-macam sih. Cuman memang beberapa memang belum rilis, yang gue baru rilis kan sampai saat ini tuh 4 buat format solo gitu. Masih soal cinta, itu ada lagu Saat Ku Telah Memilih, itu single kedua gue.
0: Yang di 2022 itu ya?
1: 2022, itu ceritanya tentang dia bingung gitu kan, dia bingung karena sebenarnya cintanya bukan sama pasangannya.
0: Hah, gimana
1: gitu. Tapi dia gak selingkuh, dia gak selingkuh. Saat ku telah memilih, jadi dia nyesel gitu. Gue udah milih, ternyata ini bukan cinta gue. Tadi yang kayak aku bilang, jadi gak semua orang itu ngalamin cinta sampai taraf cinta ya, versiku ya gitu ya. Nah ini kejadian kayak gitu, saat ku telah memilih tuh udah dia menjalin hubungan, udah serius gitu, ternyata cintanya dia baru ngerasain ternyata cintanya bukan sama orang ini gitu. Makanya Saat Ku Telah Memilih judulnya.
0: Lagu-lagu Kak Martin nih ceritanya selalu seru-seru loh di balik lagu ini, dan selalu soal nyesel. Kak, lagu-lagu yang seorang lagi jatuh cinta kak.
1: ada lagu gue juga yang cerita cuman cinta apa bukan cinta ya, pacaran seminggu. Ada. Banyak kan lo yang ngalamin baru pacaran seminggu putus. Gue yakin Gen Z banyak yang ngalamin.
0: Kalau pacaran seminggu PDKT-nya kira-kira berapa lama tuh kak?
1: PDKT cepet loh orang-orang sekarang, sehari dua hari bisa jadi kan?
0: PDKT sehari tuh gimana sih?
1: Ya bagi kita ya, kalau gue sih juga awam ya, tapi terjadi kan di sekitar kita pasti.
0: Pacaran seminggu tuh Kak Martin dapet ceritanya dari siapa kak?
1: Dari cerita dari anak gue.
0: Oh anak Kak Martin pacaran cuma seminggu?
1: Enggak bukan, maksudnya dia kan cerita. Daddy gini tentang temannya lah apa gitu. Nah di situ gue langsung gue tanya-tanya kan lumayan.
0: Oh ide, inspirasi.
1: Kurang lebih itulah. Jadi banyak kejadian ternyata pas kita apa di lingkungan kita di circle kita yang kayak gitu banyak pasti. Yang cuman seminggu bahkan yang ada juga ya boleh percaya boleh nggak yang ya mungkin asal-asalan juga ya. Yang baru 2 hari putus ada juga. yang baru jadian 2 hari, gue gak bilang pacar 2 hari ya, PDKT-nya gak tahu berapa lama. Tapi baru 2 hari putus, baru sehari putus ada juga.
0: Ya ampun, sampai garuk kepala lo ini. Tapi ada gak, kan Kak Martin sering live TikTok nih pagi-pagi, cerita soal percintaan orang-orang yang menurut Kak Martin tuh menarik banget buat dijadiin lagu.
1: Menarik banget, asli. Gue pas, gue belum lama sih punya program Dokter Cinta ini. Itu weekend malam, jam 10 gue live, Jumat, Sabtu, Minggu di TikTok. Itu ada yang lagi banget-banget banyak orang alamin, yaitu avoidance and anxiety.
0: Iya itu betul.
1: Itu banyak banget. Yang tiba-tiba kalau avoidant kan dia takut kehilangan, dia nyamannya kalau jauh, nggak mau dekat. Kalau anxious itu kan lebih kayak kita overthinking mulu kayak gitu. Itu banyak banget. Sampai yang dari Malaysia itu, ada beberapa dari Malaysia tuh, itu tiap gue live pasti ada. Itu cerita tiba-tiba malam itu dia kehilangan cowoknya, walaupun cuma beberapa jam, paniknya udah cemasnya luar biasa, kehilangan kontak. Itu saking dia anxious itu. Dan gue banyak baca juga, gue banyak dari circle gue juga ngalamin, gue lihat, gue dengar, gue rasa ya. Dan di situ gue jadi bisa berbagi sama teman-teman di situ yang ngalamin kayak gitu gitu. Jadi gue kasih saran buat yang avoidant and anxious, lo punya pasangan baik lo ngalamin, lo harus sadar yang pertama. Sadar dan lo mau berubah. Kalau lo enggak kuat ya, pasangan lo enggak kuat atau lo enggak kuat ya, lo harus move on gitu.
0: Menurut Kak Martin, kalau orang kayak gitu, dia baiknya punya pacar dulu apa enggak usah? Dia benerin diri dia dulu sendiri.
1: Kalau kondisinya dia jomblo, harusnya jangan. Kalau menurut gue ya.
0: Iya.
1: Dan banyak yang teman-teman perlu tahu gitu ya. Banyak orang yang avoidant and anxious itu enggak ngerasa dirinya itu.
0: Nah itu.
1: Gitu. Dia kalau lo dalam posisi, misalnya ya, lo pasangan lo anxious gitu ya. Harusnya yang lo perlu supaya dia berubah, lo kasih kepercayaan sama dia dan lo bikin dia percaya. Yang pertama itu kan base hubungan kan percaya ya. Itu dulu, kalau dia udah percaya sama lo, terus lo ikutin flow-nya dia, walaupun dia overprotective, lo ikutin dulu flow-nya sambil pelan-pelan lo kasih dikit-dikit. Misalkan, gue tuh sibuk, kita bikin jam-jam untuk WA yuk. Misalkan dia berubahnya gitu tuh pelan-pelan, yang gue alamin ya, yang gue coba ngerubah dan berhasil ya. Di live gue pada komen dan berhasil Kak, pasangan gue. Gitu.
0: Bener-bener gitu. Dokter cinta loh ini Kak Martin. Kita pindahin dulu live-nya di suara ya Kak. Tapi Kak Martin kan udah punya lagu buat friendzone, buat orang tua udah ada juga, jatuh cinta udah ada. Lagu buat Iswara ya.
1: Siap.
0: Ini tadi aku sempat kasih ke Kak Martin sahabat suara 3 kata yang harus dirangkai Kak Martin untuk menjadi sebuah lagu. Nongkrong, radio, dan juga warga. Kak Martin udah siap?
1: Bismillah ya.
0: Oke. Okay.
1: Yuk.

0: Boleh kali Kak Martin itu dijadiin jingle kita, boleh gak?
1: Boleh banget.
0: Oke, okay, itu kan tadi lagu yang Kak Martin buat secara spontan. Uhoy, sahabat suara. Abis ini aku akan puterin lagu Gila Karena Cinta dari Kak Martin.

0: Dua siang nanti dan juga masih bareng. Dan hari ini kan kita ngomongin soal lagu Gila Karena Cinta. Menurut Kak Martin sendiri, lagu ini tuh cocoknya didengerinnya tuh pas situasi apa?
1: Friendzone sih. Enggak, tapi bebas sih. Kalau ini tuh sebenarnya kalau lagunya tentang friendzone, tapi kalau lo ngambil chorusnya doang, rapnya aja, itu kan liriknya dirimu membuatku jadi gila karenamu. Bisa juga buat kita gombalin pasangan kita, muji-muji pasangan kita, bisa gitu. Segala macam sih. Ini memang liriknya gue bikin berbagai, bisa dicop-cop gitu, berbagai situasi. Tapi inti lagunya tentang friendzone.
0: Oke, nah kalau misalkan ada pendengar kita nih, sahabat suara, yang lagi ngalamin cerita yang sama persis sama lagu ini, kayak dia lagi naksir sama sahabatnya tapi mau ngungkapin tuh susah banget, takut ngorbanin hubungan pertemanannya mereka. Ada pesan-pesan gak yang mau Kak Martin sampein buat sahabat suara?
1: Segera ucapin sih, jujur, daripada lo telat. Jujur, perasaan harus jujur.
0: Perasaan harus jujur, yeah. Ya. Tapi kalau abis itu hubungan pertemanannya kandas, gak apa-apa Kak?
1: Enggak, lo harus biasa aja. Maksudnya setelah lo ngomong, memang pasti baper ya. Kalau gak mungkin ya, manusia normal pasti baper. Tapi kalau lo memang udah berani ngelakuin itu, lo harus bertanggung jawab dong. Berarti kan dia tetap sahabat lo.
0: Tapi kan awkward dong pasti.
1: Pasti, tapi lama-lama kalau memang lo terima itu, yang tadi gue bilang, kalau memang lo cinta sama dia, harusnya yang penting dia nyaman dan bahagia aja sih. Memang klise ya kalau ngomong gitu ya, tapi harusnya begitu.
0: Udah mau rela lah ya kan, kalau udah cinta udah berani, udah harus mau rela. Yes. Oke, Kak Martin, abis ini ada manggung-manggung terdekat mungkin, atau ada lagu yang dirilis lainnya selain Gila Karena Cinta?
1: Rilis iya, September kemungkinan ya.
0: Iya, bentar lagi. Oke.
1: Baru lagi.
0: Dan manggung-manggung terdekat gitu ada gak Kak?
1: Manggung terdekat ada mungkin di luar kota nih, kayaknya gue mau ke Jogja.
0: Oh iya, tanggal berapa Kak?
1: Tanggalnya berapa? Oke, 24 deh kalau gak salah deh.
0: Oke, 24 Agustus. Ke Jogja, dan di September nanti akan ada lagu baru. Ih, penasaran ya. Cerita sedip apalagi yang akan dibawakan oleh Kak Martin ya. Tapi kalau mau ngeliat update-nya ada di Instagram Kak Martin, mungkin Instagramnya apa namanya?
1: Ada, kalau mau follow gue di martin.wiguna, A-nya 2.
0: Oke, okay, Instagram.
1: Atau TikTok juga ada di martin.wiguna juga. Kalau mau lihat penasaran MV gue untuk friendzone-friendzonean nih, di channel Martin Wiguna, Gila Karena Cinta judul lagunya.
0: Oke, okay, pokoknya TikTok, username TikTok sama Instagram martin.wiguna. Dan Dokter Cinta siaran tiap hari apa aja Kak?
1: Jumat, Sabtu, Minggu, yang mau gabung, yang mau curhat yuk. Jumat, Sabtu, Minggu jam 10 malam.
0: Sampai jam?
1: Sampai jam.

0: Nentu tuh kan
1: santuknya Kak Martin. Baik. Oke, dan abis ini Sahabat Suara Kak Martin akan menyanyikan lagu Gila Karena Cinta. Silakan.

0: warna sore indah sekali ya. Dan buat sahabat suara, terima kasih juga yang sudah mendengarkan aku dan Kak Martin sampai jam 2 sekarang. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama. Happy long weekend, bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ini.
1: Bling apa artinya?
2: Bling ngedip.
1: Kedip.
2: One. Satu.
1: Eye.
2: Mata.
1: Kalau bling one eye.
3: Kedip satu mata lah.
1: Kedip. Salah.
2: Apa tuh?
1: Kelilipan, Pak.
3: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye. Kelilipan. Kelilipan banget sih. Kucek. Ayo. Ya ampun.
1: Tuh. Itu aduh ilmu, coy.
2: Kucek. Gua gak tahu banget lagi. Wow.
1: Okay. Ibu apa?
3: Ini. Tak ya. Fruit apa?
1: Buah.
4: Buah.
3: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
3: Punch.
1: Oh, punch. Pukul.
3: Pukul. Jadi fruit punch?
1: Buah yang dipukul-pukul.
3: Salah.
2: Salah.
3: Minuman fruit punch.
2: Fruit tang. Ah, gua ada nih contoh nih.
3: Fruit tang lagi.
4: Fruit tang itu fruit.
3: Fruit tang bukan
1: bukan. Udah ada sih.
3: Udah enggak ada. Makanya
4: enggak ada. Ada.
3: Iya, bukan.
1: Apa?
2: Kalau kotoran apa?
3: Kotoran. Kotoran.
1: Apa sih maksudnya? Kotoran?
3: Ii, because in Indonesia
1: Kotoran gue juga lupa lagi.
2: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
3: Dirty. Nah,
1: dirty, dirty.
2: Dirty.
1: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
2: Terus? Mata?
3: Ai.
2: Kalau kotoran mata?
1: Belek.
2: Belek.
1: Ada yang belum? Jangan diem aja.
2: Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
2: Ayo, lima.
1: Ada. Harus
2: kalau
1: bisa.
2: Kalau enggak pusap nih,
3: lima. Ada.
1: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
2: 22 ribu, Bang.
1: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
3: Think.
2: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
1: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
2: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
2: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
1: Iya. Apa jawabannya?
2: Ting bukan permen. Ting bukan biskuit.
3: Ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event, dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: maunya.
1: Nih mau stretching, nih kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya. Tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh nggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
2: Tapi
1: adek
2: nggak kesakitan mereka?
1: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
3: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus suara seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Iya.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Loh, ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari kos-kosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik, Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya.

6 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Ah. Oh, emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lutut rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gua sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
3: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
3: Terus dia ya.
1: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
4: Keras.
1: Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongin.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: Indonesia.
1: Masih ingat nggak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswara aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, selamat sore sahabat suara. Reza Bima, Jill Vandis, Rifki Agoy menemani lagi di hari ini, di hari tanggal 14 Agustus 2026.
3: Rifki Febian.
2: Di mana hari ini banyak acara pasti di kantor ya. Ada yang lomba, ada yang mengikuti pidato presiden dari tadi. Nah lo, udah kesel atau belum tuh?
4: Banyak.
2: Kita akan temenin sampai jam 7. Dan seperti biasa akan ada berita-berita ya. Ini ada terkait remaja 17 tahun bunuh ibu dan adik. Aduh, rancang skenarionya pakai chat GPT lagi. Terus udah gitu ada Gen Z bertanya, lebih percaya arwah gentayangan jelmaan jin atau beneran nyawa yang gak tenang? Ih, gue makan.

0: Boy, suara santai sampai jam 7.
1: Penting ya, di mana tadi juga di DPR ada Presiden Prabowo untuk pidato kemerdekaannya. Pidato kenegaraan. Di situ ada satu yang gua highlight sahabat suara, yaitu soal sapi cloning. Di mana kebutuhan daging sapi kita itu sebenarnya katanya belum cukup. Jadi mungkin ada solusi-solusi lewat teknologi, salah satunya cloning. Lu percaya cloning, Goy? Kalau buat sapi,
2: gue enggak sih. Tapi itu udah jadi isu tau gak?
1: Di
2: kampung gue, Amerika Serikat.
1: jangankan sapi. Orang katanya artis-artis itu banyak yang cloning.
2: Iya. Nah, jadi kayak makanan-makanan itu kok kayak bentuknya itu bukan natural gitu loh. Jadi kayak ada yang kayak karet gitu, ada yang masa ada semangka yang elastis.
1: Nah itu dia.
2: Gitu-gitu tuh.
1: Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal rekayasa genetik makanan, ini kan udah terjadi di buah ya, di mana buah sekarang kalau lo inget itu manis-manis banget.
2: Oh.
1: Manisnya tuh benar-benar kayak gila nih manis banget gitu. Terus udah gitu kayak daging meltik, itu kan bukan daging sebenarnya kan?
2: Iya. Ditambahin zat agoy gitu buah-buahnya.
1: Zat agoy. Jadi asam-asam pahit gitu.
2: Kan tadi manis. Kan tadi manis maksud saya.
1: Iya. Jadi ya apapun pekerjaan kamu hari ini sahabat suara, semoga lancar. Jadi kalau misalnya di kantor kamu juga ada lomba kayak di kantor kami ini, ya have fun aja lah ya. Kita have fun sampai jam 7. Kalau mau request lagu boleh kemana, Goy?
2: Kita ke Wawa kita di 0816 1141014.
3: Suara santai bareng Jill dari

0: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsungnya mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
1: Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan.
0: Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
1: Sahabat Suara, manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silahkan kunjungi bbri.id/danantarahousing.
0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: orang remaja usia 17 tahun tega menghabisi nyawa ibu kandung sendiri, ditambah juga dengan adik tercinta, karena ini kan sebuah hal yang it doesn't make any sense.
1: Yes.
0: Yang makin bikin gak make sense lagi itu adalah si pelaku ini tuh gak impulsif, gak mendadak,
1: gak tiba-tiba.
0: Tapi sudah merencanakan semua dengan matang dan menyusun skenario kejahatan memanfaatkan AI alias ChatGPT.
1: Ini ya, jadi dia gunain ChatGPT, sahabat suara, untuk menyusun skenario aksi kejahatan. Dan fakta ini jelas membuktikan betapa berbahayanya jika teknologi canggih

0: ini disalahgunakan untuk niat yang buruk gitu.
1: Dan ini ya, gue bahkan sampai kelu nggak tahu mesti bilang apa yeah. Karena kan ini adalah salah satu jenis kejahatan atau kegiatan yang ramai dibahas.
0: Iya. Yeah.
1: Kita prihatin karena viral. Yeah.
0: Yes.
1: Tapi can you imagine lo membuat skenario pembunuhan pakai chat GPT, itu kan berarti udah detail, promptnya udah lo masukin dengan seada-adanya detail gitu loh.
0: Dan gak hanya itu Jill, menurut gue itu udah sangat keji, dan paling keji itu adalah ketika lo mempunyai niat
1: untuk
0: berbuat jahat kepada yes. orang-orang yang ya ring satu lo gitu.
1: Itu yang ya mengerikannya kan? Jadi it's a reminder buat kita, buat keluarga, buat anak, keponakan,
0: yes.
1: teman-teman.
0: Yes.
1: AI emang membantu.
0: Membantu
1: for some point ya. For some point.
0: Yeah.
1: Tapi kita juga mesti hati-hati, kita juga mesti apa ya? Mesti benar-benar ngeliatin gitu loh.
0: Ngeliatin iya. Satu. Dan pertama juga kita harus awasi anak-anak kita.
1: Yes.
0: Untuk menggunakan teknologi-teknologi sekarang nih yang udah emang canggih dan bisa dipakai. Ya, sorry to say, untuk apa aja?
1: Itu dia. Aduh, please be safe.

0: bareng Jill dan Riza.
1: Tony, lo lagi di mana, Ton?
2: Di Surabaya, di kantor.
3: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
2: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia ada perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
1: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau.
2: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
3: Iya. Soalnya ini deskripsi akhirnya, baunya kayak apa sih?
2: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
2: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gimana. Aduh.
3: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya.
2: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
3: Terus
2: semua ruangan juga komplain.
3: Aduh.
2: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
3: Kelar itu.
2: Kelar ya.
3: Lah terus habis itu akhirnya gimana?
1: Akhirnya gimana? Kamu komplain?
2: Aku komplain. Akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
3: Oh. Untung
1: terus
3: itu
1: waktu, akhirnya
3: waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Kami Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jill Reza, Suara Santai.
1: Selamat datang kembali, kita lagi siaran. Kita juga, buat yang nonton live TikTok ya, kita juga sambil
0: menyaksikan lomba-lomba yang dilakukan sama teman-teman dari kantor ya.
1: Yes. Kenapa ya di hari yang mesti pakai baju merah putih ini gue pakai baju biru? Kenapa? Gue kayak gentayangan sendirian. Gue kayak beda sendirian, makhluk beda sendiri gitu, Ja.
0: Jangan-jangan lu itu representasi dari arwah-arwah yang gentayangan, Jil.
1: Jangan dong.
0: Takut
1: gitu. Ada yang ikut, tapi kan ini ceritanya hari Jumat. Kita sih berusaha menjadikan ini Jumat ya. Horror misteri. Walaupun kayaknya agak berat karena kita bolak-balik main game di luar ya.
0: Benar sekali. Dan jadi ini tuh kenapa kita ngomongin arwah sahabat suara. Jadi Gen Z bertanya pada sore hari ini, dia bilang gini nih, lebih percaya arwah gentayangan jelmaan jin atau beneran nyawa yang enggak tenang? Gua jujur enggak tahu lo jawabannya. Kalau boleh jujur ya,
1: kalau takut gue setiap hari Jumat, tentunya setiap hari Jumat kita itu parno, yeah. At least gue.
0: Gue juga
1: parno membacakan hal-hal yang takutnya nanti malah kesambet ya. Cuman kalau jelmaan jin, jelmaan makhluk-makhluk, I don't know about that. Cuman gue lebih percaya sama nyawa yang gak tenang loh, Bo.
0: Nyawa yang gak tenang, gue juga setuju. Gue lebih percaya gini, ketika banyak urusan di dunia itu yang belum selesai dan kita itu keburu berpulang gitu ya, itu tuh energi marah, energi dendamnya itu tuh masih dah, ada itu.
1: Itu
0: kalau itu gue percaya tuh.
1: Iya, sama ya mungkin gue kebanyakan nonton Korea-Korea yang serem gitu ya. Jeans, makhluk, genie sih sebenarnya, makhluk. Ada sih ya, poci-poci gitu ada, sih ada, kinuntini-kinuntini mungkin ada ya. Setelah kita siaran Jumat Misteri beberapa bulan ya, ada sih. Cuma ya itu dia, Bo, kalau gue mah lebih ngeri sama si nyawa yang gak tenang.
0: Bener, itu gue setuju, tapi ada satu jin yang gue suka, Jill.
1: Siapa tuh?
0: Diana Pungki, Jin dan Jun.
1: Oh ya, astaga.

0: bawa santai aja lagi.
1: Yang spesial buat kamu khusus di hari kemerdekaan.
2: Flight sale diskon tiket pesawat hingga 17% dan diskon bank 810.000 dari Citilink. Dicatat ya, karena promonya cuma berlaku tanggal 17 Agustus 2026.
1: Ya.
2: Khusus di jam 11 sampai 12 siang ada diskon tiket pesawat hingga 17% untuk semua rute. Dan seharian nanti diskon hingga 810.000 untuk pembayaran menggunakan DBS, BRI, Indodana Indodana Paylater, betul, dan juga Bank Sinarmas selama kuota masih ada.
1: Yes, promonya hanya berlaku di citylink.co.id atau aplikasi Citilink karena lebih untung belinya langsung. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101,4 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jil sama Reza, suara santai.
1: Pada lebih percaya arwah gentayangan jelmaan.
2: Aku mah takut.
1: Gen Z ya, kata Mario. Kajil kayak Eja.
0: Ya.
1: Gua pribadi lebih percaya sama jin yang bisa menyerupai wujud manusia atau orang yang udah meninggal.
0: Oh.
1: Tuh ya. Oh. Banyak cerita awalnya dikira ketemu arwah. Ternyata setelah ditelusuri ada hal-hal aneh yang gak masuk akal. Jadi menurut gua belum tentu yang kita lihat itu benar-benar nyawa orang yang gentayangan.
0: Bisa jadi jin yang menyerupai kan. Jadi bukan misalnya keluarga kita yang sudah berpulang terus nyamperin kita gitu kan maksudnya kan.
1: Walaupun kalau gua boleh milih gua gak pengen dua-duanya sih.
0: Lah iya. Lu tiba-tiba nih gue disamperin mak gua gitu.
1: Itu dia, biar kata lo kangen sama mak lu, gua lagi kangen sama mak bapak gua kan.
0: Iya.
1: Kepikiran ya. Bapak gua tapi modelnya beda ya.
0: Gue lebih ganteng gitu kali ya.
1: Kalau lebih ganteng Kak, enggak mau takut.
0: Iya, jangan dibayangin deh. Zaskia, halo Kak Eja dan Kak Jill. Gue lebih percaya kalau arwah gentayangan itu memang ada. Pernah suatu malam gue lihat satu sosok gitu ya yang mirip banget sama orang yang sudah meninggal di keluarga gue. Anehnya, sosok itu tuh berdiri dari jauh. Terus tiba-tiba hilang. Sejak itu gue jadi percaya kalau mungkin memang ada nyawa yang belum tenang.
1: Itu nah, mungkin ya? Banget nah.
0: Tapi kalau misalnya Gita ini ya sahabat suara ya, kan Jill belum pernah lihat setan.
1: Gak mau.
0: Aku pun juga dewasa ini belum pernah lihat setan.
1: Gak mau.
0: Kalau bisa kan jangan ya.
1: Iya.
0: Dan kita pastinya mendoakan arwah-arwah yang belum tenang gitu.
1: Iya.
0: Apalagi kalau itu keluarga-keluarga kita tuh.
1: Itu dia ya, yang kan? Yang manis-manis aja ja. Ya ampun.
3: Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
4: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
3: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
0: Siarannya masih ada.
1: Masih.
0: Reza Bima, Jill Vandis masih di sini, suara santai.
1: Dan kalau misalnya kamu buka live TikTok kami, selain ada suara kita berdua,
0: ya.
1: Tapi juga ada keriaan 17 Agustusan, pesta duluan kita di sini di Wisma MRA.
0: Bener, ini kalau kita lihat dari TikTok iswara.network, ini lagi disiapin nih permainan-permainannya. Kabarnya Jill, permainannya susah-susah.
1: Itu dia emang.
0: Tapi katanya ada hadiahnya.
1: Nah. Walaupun again ya, kalau dilihat dari live TikTok, penampakannya hari ini pada pakai baju merah putih. Ini penampakan-penampakan yang normal.
0: Iya, yang gak normal apa Jill?
1: Nah yang gak normal itu topik kita. Pernah gak sih lu nemu penampakan rupanya kayak manusia tapi an

0: It's time to experience the extraordinary. BNI Wonderex 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21 sampai 23 Agustus 2026, ICE BSD City Hall 5 sampai 10. Nikmati bunga spesial KPR BNI Gria mulai 1% PA efektif, KKB BNI Oto mulai 0% PA flat, KTA BNI Flexi mulai 7,8% PA efektif. Flash sale tiket pesawat rute Jakarta Denpasar PP, Jakarta Kuala Lumpur PP mulai 1,58 juta rupiah. Belanja, buka tabungan dan apply kartu kredit BNI dapat cashback hingga 8 juta rupiah. Special performance Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra, Randy Pandugo dan Oslo Ibrahim. Bara Suara featuring Andin dan Pamungkas, Alex Teh. Daftar sekarang melalui Wonder by BNI, raih kesempatan dapat voucher belanja Rp100.000 untuk 800 pengunjung pertama per hari. Download Wonder by BNI sekarang. Info lengkap wonderx.bni.co.id. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Yang baru.

0: Bagus sih, mendingan bagus begitu sih.
1: Iya dong.
0: Karena zaman masih kegelapan gua dulu.
1: Ah, gua ngerti maksudnya nih.
0: Ya, sering sih. Tapi itu kan lebih ke halu ya, Ja ya. Gue juga gak mau kalau gue lihat penampakan-penampakan manusia yang bukan manusia. Ioga gue mah, ioga gue mah ya.
1: Yang dimaksud Jill itu adalah penampakan yang kita cari sendiri.
0: Nah iya itu dia. Maaf gue. Jadi enggak, itu kan dulu.
1: Dulu
0: kan zaman ya, kegelapan. Sekarang
1: dong
0: kan udah setengah terang. Pernah ya satu kali ya adik gue sendiri, Dennis adik lagi kandung. Adik kandung sendiri, namanya Dennis, dia tuh lagi pulang, ada masanya yang gue sama dia kan nginep di rumah sakit buat nungguin bapak gue, terus atau kalau enggak kita gak nginep tapi kita pulang sampai pagi deh. Di satu kesempatan adik gue cerita dia pernah buka pintu pagar jam setengah 4 pagi, tiba-tiba di sebelahnya dia tuh kayak ada nenek-nenek.
1: Oh my god, sumpah lo. Tapi sorry, ini lo sober kan semuanya?
0: Sober. Oh, dari rumah sakit pulang dari rumah sakit. Bapak gue bangkit kalau gue kagak sober kan. Jadi udah. Jadi gue pulang duluan. Dia nyampe rumah. Terus gue bilang, Dek, pokoknya nyampe rumah kabarin. Iya kak, udah aman. Besoknya dia baru cerita, kak. Tahu nggak? Dan dia sengaja nggak mau cerita ke nyokap gue, takut mak gue kepikiran. Secara nyokap gue juga masih di rumah sakit kan.
1: Pasti.
0: Jadi dia buka pagi, dia buka pagar karena kan jam setengah 4 pagi dia mesti buka semua sendiri kan.
1: Capek.
0: Ya kan? Capek. Pikiran juga udah kalut banget.

0: banget. Tiba-tiba katanya ada nenek-nenek. Nenek-nenek yang ngeliatin dia dari samping, terus kayak
1: di mana posisinya?
0: Deket dia, mobilnya dia, deket gitu
1: mobil
0: loh.
1: Di parkiran.
0: Di depan pintu garasi. Mau dorong pagar.
1: Rumah.
0: Itu dia.
1: Oke.
0: Mungkin karena enggak ngeh kali ya. Jadi adek gue masih siapa nih yeah. gitu. Tapi abis itu dia buka pagar lagi. Begitu dia buka pagar, si nenek udah enggak ada. Di situ baru adek gue, tadi apa yang gue lihat ya?
1: Gue merinding tuh.
0: Itu dah.
1: Ih, gue merinding tuh.
0: Itu dah.
2: Suara santai. Bareng Jill.

0: Selamat suara, punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026. Ini berlangsungnya mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
1: Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan gak cuma itu, kamu bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan.
0: Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
1: Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kunjungi bbri.id/danantarahousing.
0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Rizky Agoy. Rizky Rifki sih gue.
1: Rifki.
0: Dia lagi sibuk.
1: Tapi kalau kamu
0: yes.
1: Dia lagi duduk di situ.
0: Di
1: mana produser pagi Buluk lagi jadi MC. Kita
0: mah.
1: Satu kantor itu lagi lomba 17-an sahabat suara.
0: Nah, balik lagi tapi ya, ya. Kalau mau ngobrolin tentang lu pernah enggak sih ngelihat orang yang bukan orang? Manusia tapi aneh.
1: Gua tuh pernah sama kayak lu doang yang gua cari-cari sering.
0: Oke. Kalau dicari-cari beda sih ya.
1: Yang mijet. Midget itu apa sih?
0: Ya, orang kecil, orang cebol.
1: Yes. Orang yang tinggi banget. Terus mukanya yang kayak dagunya sepanjang apa. Itu gue pernah. Cuman kan itu
0: emang dicari-cari.
1: Itu dia.
0: Nah, kita udah kan gak mau nyari lagi. Kita cuma mau denger cerita aja dari Gio.
1: Yes.
0: Kajil-kajil pernah banget gue tuh. Gue pulang malam lihat ada orang berdiri di ujung gang.
1: Ngeri abis.
0: Gue kira tetangga. Pas diperhatiin bentuknya kayak manusia. Cuma badannya tinggi banget. Muka gak kelihatan. Gue kedip orangnya gak ada.
1: Gue bisa ngebayangin ya, ketika lo lagi jalan di gang gitu, terus di ujung gang itu ada orang yang berdiri, gelap, dingin, aduh males sih gue.
0: Makanya
1: Nisa, halo Kak Eja dan Kak Jil. Gue pernah lihat sosok perempuan berdiri di depan rumah teman. Rambutnya panjang banget sampai nutupin muka dan bajunya itu putih. Yang bikin aneh, dia tuh cuma berdiri diam tanpa gerak sama sekali.
0: Oke.
1: Pas gue tanya ke teman gue, ternyata nggak ada siapa-siapa.
0: Gak mau, gue mau ikut perlombaan aja. Gue

0: An, ayo ngaku. Buat encang-cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Sekarang hari
0: Senin libur.
1: Iya. Semoga betul. Long weekend.
0: Terus udah gitu, amin. Invoice yang belum lama cair.
1: Amin. Itu aja gue maunya perwujudan bentuk-bentuk dalam bentuk cair, gacor gitu loh. Kalau makhluk-makhluk yang kayak manusia tapi bukan manusia mau gah, gue ogah.
0: Jangan ya, tapi ini ada yang cerita nih, Cinta. Dia bilang, halo Kak Eja dan Kak Jil. Waktu kecil gue pernah lihat orang duduk di ruang tamu dari jauh.
2: Di?
0: Kelihatannya kayak manusia biasa, tapi kepalanya agak miring dan tangannya panjang banget sampai hampir menyentuh lantai. Gua langsung masuk kamar. Beberapa menit kemudian pas dicek lagi, gak ada siapa-siapa.
1: Cinta, lo gak mau pindah rumah aja nih? Dia udah duduk di ruang tamu lu loh.
0: Gue jadi inget, Jil. Jadi gue pernah LDR sama istri gue. Dia itu tinggal di Solo.
1: Okay.
0: Singkat cerita, rumahnya mati lampu dan lagi badai.
1: Yes.
0: Dia mau keluar dong. Ah, ngapain gue di rumah, mendingan gue ke mall dong. Pada saat dia mau ke rumah ngambil kunci mobil, dia melihat kayak seperti ada siluet orang yang lagi mau nonton TV. Tuh gue merinding banget tuh. Jadi orang besar gitu pakai baju hitam, duduk di sofa dan dia arahnya ke TV gitu. Kayak orang mau nonton TV, bapak lo lagi nonton TV gimana sih?
1: Terus dia gimana?
0: Tapi dia yakin sekali, seyakin-yakinnya bahwa gak ada orang di situ. Dia cuma berdua doang sama temennya. Jadi akhirnya dia kayak, ya udah yuk, gak usah diganggu.
1: Iya.
0: Kita cabut aja yuk.
1: Karena kan kadang-kadang ya, lu lihat kayak gitu atau diberikan kesempatan lihat kayak gitu, kan lu punya pilihan dong.
0: Asli.
1: Fight or flight dalam asli. Artian either lo jerit.
0: Asli.
1: Gitu. Atau belaga bego, belaga buang muka, biarpun bulu kuduk merinding semua.
0: Iya, lu kalau ngelihat mungkin lu ngegrol kali, Jil, ya.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Rupiah menguat 50 poin atau 0,28% ke level 17.827 rupiah per dolar AS pada perdagangan Jumat sore. Penguatan ini mencerminkan perbaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di tengah perdagangan pasar valuta asing.
0: Suara Fakta.
2: China berencana menggunakan robot di lokasi tambang batu bara berisiko tinggi untuk mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pekerja. Teknologi ini diharapkan dapat menggantikan manusia dalam menjalankan tugas berbahaya di area pertambangan. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
3: Ini judulnya kita sambil siaran, kita sambil olahraga, kita sambil ngikutin. Apa kita itu, ngapain sih di depan itu? Sampai monyong-monyong gua.
2: Iya, jadi tuh Iswara orang-orangnya lagi memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan lomba.
3: Nah, 17-an.
2: Tadi kita ikutan lomba tuh.
3: Iya, itu
2: lomba
3: dia.
2: Sih tadi?
3: Gue ikut gua. Masukin pensil dalam botol.
2: Gua juga.
3: Udah gitu apa ya itu tadi?
2: Abis itu
3: sedotan.
2: Ini gua juggling balon sambil pakai sarung.
3: Nah, itu dah. Seru banget, tapi lebih seru prediksi zodiak kalian semua, sahabat Suara minggu depan.

0: Suara.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah buat kamu yang lagi cari hunian pertama dan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan. Jangan lewatkan Danantara Housing 2026, berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan gak cuman itu, kamu juga bisa loh konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan.
1: Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
2: Manfaatkan juga promo spesial dari BRI KPR, kunjungi bbri.id/danantara housing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: Selamat datang di pembacaan zodiak untuk minggu depan dari 16 sampai 22 Agustus.
1: Mari-mari merapat yuk. Ada Aries nih. Minggu depan kamu gercep banget. Sampai masalah belum datang aja udah kamu hadapin duluan. Preventif ya.
0: Asli.
1: Tapi jangan lupa rem karena enggak semua hal harus diselesaikan pakai mode ngebut.
0: Sudah, yang Taurus dompet lagi pengen istirahat.
1: Ya.
0: Tapi entah kenapa tangan lo terus mengajak check out, cakep ya. Kalau barangnya cuma lucu. Tanya lagi deh, itu lucu atau cuma bikin saldo sedih sih?
1: Kayaknya sih yang kedua gue yakin tuh. Ya. Cancer, mood kamu bisa berubah lebih cepat daripada playlist Spotify. Kalau mulai baper, jangan langsung bikin kesimpulan. Bisa jadi cuma kurang tidur.
0: Oke, satu lagi ada Gemini.
1: Yes.
0: Kepalamu penuh ide, mulutmu penuh cerita. Lah gimana itu? Minggu depan kamu bisa mulai banyak hal. Asal jangan semuanya berakhir di folder. Nanti dikerjain.
2: Suara Santai. Bareng Jill dan

0: 4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Lanjutkan lagi untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio merapat. Hai Leo.
0: Yuk.
1: Yang auranya lagi terang-terangnya. Buh. Cocok banget untuk jadi pusat perhatian.
0: Buduh.
1: But remember, ingat, spotlight emang boleh punya lu. Cuman mic-nya jangan lu rebut semua, say.
0: Lagi terang-terangnya emang lampu
1: itu.
0: LED. Virgo, minggu depan kamu kembali jadi detektif masalah yang sebenarnya gak meminta untuk diselidiki. Santai aja dikit, yes. Gak semua hal ya harus sempurna gitu ya. Sampai posisi sendok di meja tuh harus kayaknya, wih, bener-bener in place gitu.
1: Juga Virgo. Libra, pilihan datang bertubi-tubi kalau emang lu siap galau secara profesional ya. Bahkan sesimpel memilih makan siang aja itu rasanya kayak menentukan masa depan, say.
0: Emang kamu Mayor Teddy.
1: Aduh, duh,
0: Scorpio,
1: duh, duh,
0: duh. Instingmu lagi tajam, tapi jangan berubah jadi agen investigasi.
1: Yes.
0: Kalau seseorang balasnya oke, okay, ya mungkin memang cuman oke, okay, bukan pesan rahasia dari semesta.
1: Tuh dah.

0: Dapatkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Gak cuma itu, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
1: Jadi, kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang yuk ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27-30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
0: Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kunjungi bbri.id/danantara-housing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Suara warga Indonesia
5: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
2: Kita lanjut pembacaan zodiak terakhir.
1: Yes.
2: Sagittarius, keinginan liburan lagi tinggi-tingginya. Ini mah standar Sagittarius di mana-mana ye. Rekening lagi menjalani kehidupan minimalis.
1: Ah.
2: Ya, healing tetap bisa asal jangan sampai pulang bawa cicilan. Oke. Okay.
1: Nah, penting tuh ya. Capricorn, produktivitasmu naik dan kerjaan mulai beres.
2: Betul.
1: Satu persatu. Tapi jangan lupa, kasur juga sudah lama menunggumu dengan penuh harapan.
2: Istirahatlah Capri.
1: Uh-huh.
2: Aquarius, ide random kembali menyerbu tanpa mengetuk pintu. Beberapa mungkin terdengar aneh, tapi siapa tahu ya, justru ide itulah yang emang bikin lu cuan, say.
1: Yes, Pisces, minggu depan hati kamu gampang meleleh. Bahkan lihat langit sore aja bisa terasa seperti adegan film romantis. Jangan terlalu baper sama chat, hehe. Nanti ekspektasi lari lebih cepat dari kenyataan.
2: Oke, kesimpulannya ya, untuk sahabat suara sekalian, dompet kembali diuji untuk minggu depan, diuji godaan diskon dan check out yang impulsif.
1: Kita semua itu.
2: Terus overthinking,
1: yes,
2: dikurang-kurangin ya, karena nanti otak lo bikin drama sendiri.
1: Yes, overthinking dikurangin, produktivitasnya harus ditingkatkan.
2: Yeah.
1: Ya. Waktu istirahat ini tetap harus jangan dicoret dari jadwal tapi.
2: Benar.
1: Ya.
2: Benar.
1: Mm-mm.
2: Dan minggu depan semua sahabat suara paling aman untuk dijalani dengan santai. Silakan humor, yang penting ada sedikit keberanian. Sedikit keberanian.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Gak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god. Awesome.
2: Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu namamu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Pasang dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh,
1: lucu
2: boleh,
1: kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Sudah 3 jam, Jilvandis, Reza Bima dan Rifki Agoy menemani kamu. Sambil kita siaran, sambil kita ikut seseruan.
0: Kalau nggak salah, beberapa rumah mulai lomba besok nih, Jil.
1: Iya.
0: Jadi Seninnya tuh kayaknya orang pada kayak lebih baik libur deh tuh. Soalnya di daerah rumah gue besok lombanya.
1: Iya sih, rumah gue juga kayaknya besok Senin anak-anak masuk upacara.
0: Betul. Jadi terima kasih banyak sahabat suara ya, udah seru-seruan kita hari Senin ketemu.
1: Yes.
0: Karena hari Senin kami akan siaran live.
1: Live dong, kita di sini menikmati libur. Dan have yourself a great weekend. Merdeka dah, merdeka.
0: Merdeka.

0: Diskon 5%.
1: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Majuta Gentar, karya Kornel Simanjuntak, yang mengajarkan keberanian menghadapi tantangan. Sama Halo Halo Bandung, yang lahir dari semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, walaupun lagunya sudah puluhan tahun, pesannya tentang persatuan, cinta tanah air, dan semangat pantang menyerah masih relevan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

warga Indonesia. Beril Rasan Davi pengen bacain update-update dari lo dulu, sahabat suara. Eish. Langsung aja kita masuk ke yang pertama. Ada yang titip salam dari Aldi. Mau titip salam buat kembarannya Aldo namanya. Wede, Aldi Aldo. Yeah. Titip salam bang buat kembaran gue si Aldo katanya. Semoga lancar-lancar di negara orang. Waduh, lagi ngapain di kembaran lo cuy? Sehat-sehat ya bro ya. Jangan lupa being adaptive kalau di negara orang tuh ya. Soalnya kan ada peraturan-peraturan yang mungkin kita belum terbiasa gitu. Dan termasuk baru buat lo. Oke, good luck bro. Ini ada dari Putri juga yang pengen update udah sampai rumah katanya. Soalnya di jalan tadi macet banget. Eh sumpah lo tadi di jalan tol TB Simatupang tuh macet deh. Lagi macet-macetnya. Kayak gue mulai mengingat polanya nih. Menyadari polanya bahwa setiap bulan atau setiap berapa bulan tuh pasti ada pembetulan jalan tol gitu. Gue gak tahu apa yang di semen atau maintenance apa segala macam gitu. Soalnya bulan lalu sempat gak macet. Kok sekarang jadi macet lagi gitu. Update tadi juga di kantor gue di MRA Media. Ada Drokin Live dan juga Iswara abis ngadain lomba 17-an dalam rangka menyambut hari ulang tahun negara kita tercinta yang ke-81. Kita ngadain beberapa lomba gitu, sahabat suara. Ada, gue menang lagi, gue dapet mukena. Iya, mukena. Ya buat siapa lagi lah, bukan buat gue pasti. Terus gue dapet kaos juga. Jago, gue kompetitif. Bener dah. Tadi lombanya itu masukin pulpen ke botol, biasalah ya. Terus pindahin gelas ke garis finish. Tapi mindainnya gak boleh pakai tangan, harus pakai. Jadi balon lo masukin ke dalam gelas, terus lo tiup. Jadi dia akan mencengkeram gelasnya gitu. Gitu. Ini soal lagi banyak banget. Gue liat di instastory orang-orang tuh kantornya tuh lagi pada bikin lomba 17-an. Update-update dong di kantor lo tuh udah bikin belum sih? Dan juga kalau udah bikin, kasih tahu lombanya apa aja, seru atau enggak gitu ya, sahabat suara ya. Update-nya di WhatsApp-nya Iswara aja di 0816 114 1014. Ditungguin.

0: Kembaran dan Surat.
1: Masa kecil, dari dunia penuh imajinasi, sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase, cerita penuh cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini, yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event, dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase, cerita penuh cahaya, is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

pengen bacain update-update dari lo soal perlombaan dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Ya, udah pada ngadain belum di kantor masing-masing? Coba. Ini ada dari Siska, di kantornya udah bikin kak, tadi seru banget bikin lomba karaoke gitu. Wah itu seru sih. Kadang-kadang tuh lomba itu tuh berdasarkan seberapa heboh kantor tersebut. Kemarin gue nge-MC di Badan POM. Demi apapun seru banget. Orang-orangnya seru banget. Gue gak expect loh. Gue kira yang kayak pasti serius banget nih orangnya gitu ya di kantor ini. Ternyata enggak. Jujur, gue nge-MC di sana kayak nonton bola. Itu. Padahal lombanya fashion show sama band. Itu bener kayak buset. Mereka tuh niat banget Sahabat Suara. Niat bikin poster untuk dukung divisinya masing-masing yang berlomba. Keren-keren. Salut-salut. Prof. Taruna, selaku Kepala BPOM, terima kasih sudah mengundang saya untuk MC ya. Info, setahun ke depan jadwalnya masih kosong. Enggak. Tapi kalau mengundang-undang lagi bisa diatur, Pak. Kalau dengar, sehat selalu, Bapak. Yeah. Ini ada dari Danu. Danu kantornya belum bikin nih, rencananya minggu depan hari Senin. Wah, pas banget tuh, biar membara. Awal-awal minggu dikasih lomba-lombaan. Semangat kerja lo. Iya, gak? Gue masih siaran sampai jam 10 malam nanti. Jadi lo boleh update-update. Kantor lo gimana sih, udah pada nyelenggarain belum sih dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ini yang ke-81? Update-nya di mana? Di 0816 114 1014. Let's go.

Namanya lo lagi di jalan, mungkin yang masih lembur di kantor sekarang, atau mungkin udah sampai rumah. Dan pengen ngucapin happy weekend.

Gue tuh masih ngomongin soal fenomena Instastory gue yang hari-hari ini belakangan tuh kayak banyak banget yang kantornya lagi ngadain event dalam rangka merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-81. Pertanyaan gue, apakah kantor lo semua sudah mengadakan event tersebut? Lomba-lombaan, karena Iswara udah jujur telak udah. Ada yang nanya tadi dapat juara apa, Ber? Gue dapet 2 juara. Yang pertama gue dapetin juara lomba pakai sarung sambil mantul-mantulin balon ke atas. Jadi tuh gue dikasih waktu. Gue disuruh pakai sarung perfectly. Tapi gue sambil mantul-mantulin balon ke atas. Balonnya enggak boleh menyentuh tanah. Nah, menang gue. Beril si rajin sholat telek gue. Yang kedua, gue menang lomba apa tadi ya? Oh, itu tadi yang gue jelasin, mindahin gelas dari garis start ke garis finish. Tapi gak boleh pakai tangan mindahin gelas plastiknya. Mindahinnya harus pakai balon. Balonnya itu lo tiup. Jadi dalam keadaan balon masih kempes dalam gelas, lo tiup. Jadi dia tuh balonnya tuh mencengkram gelas tersebut. Gue bawa ke garis finish gitu. Terima kasih buat Bang Buluk dan juga Agoy and tim yang sudah menyelenggarakan perlombaan 17-an yang mantep banget. Demi apa gak ada suaranya? Ada kok suaranya, emang ada suaranya? Gue tuh lagi live di TikTok juga, sahabat suara. Tapi kata sahabat suara di TikTok gak ada suaranya. Oh my God. Bentar ya, kita break dulu sahabat suara. Jadi buat lo yang pengen jawab di malam hari ini, topik malam hari ini kenapa topik malam itu gue pengen nanya ke lo. Kantor lo tuh udah bikin acara-acara kayak gitu belum sih? Nah, kalau iya, coba report seru gak? Apa aja lombanya? Kasih tahu gue di TikTok. Kita lagi live sekarang di iswara.network. Oke? Okay?

0: pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: lo harus tahu ini bos gue ya.
1: Ini gimana sih Bon?
0: Tarik aja.
1: Ntar dulu. Lo ngomong aja udah. Iya.
0: Introvert gue.
1: Sejak kapan lo introvert?
0: Ini gak ada yang mau ke studio apa di luar masih rame?
1: Cuma ngomong.
2: Guys, gue kena prank. Pada saat Daryl ngasih demo siaran ke gue untuk siaran malam. Ntar dulu masih mic-nya. Oh sini.
0: Oh iya, situ dong.
2: Oke. Okay. Suatu hari gue ngajak Daryl untuk siaran malam. Daryl mau gak siaran malam? Oke bisa kak. Oh suara kalem, condan, womanizer. Oh bisa nih buat siaran malam. Dia naik-naik meja, dia naik-naik kursi.
0: Gak tanya yang lain,
2: gue kalem. Gue kena prank guys.
0: Tanya yang lain, gue kalem. Gue gak pernah gue diri-diri.
2: Sejak kapan kalem gue tanya? Kagak, sorry.
0: Ya suara ini adalah radio yang kalem ya, sahabat suara. Buat lo yang lagi di mobil dengerin, kalau 101.4 FM, Iswara radio kalem. Jujur, radio kalem. Bener, telak. Radio kalem, telak. Orang-orangnya tuh serius.
1: Kenapa?
0: Ini gue lagi siaran sama bos gue. Kita lagi ngomongin soal kantor kalian tuh udah pada bikin ini belum sih? Bikin acara-acara menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang 81. Nah, kita tadi baru bikin, kasih tahu.
2: Jadi kita udah bikin lomba hari ini.
3: Lu pakai ini.
1: Gimana copotnya?
3: Tinggal dicopot.
1: Mana coba gue tanya? Kita lihat
3: tuh,
1: coba.
3: Tuh, apa bisa? Tuh. Ngomong.
2: Jangan marah-marah dong.
0: Oh iya.
2: Jangan enggak sok.
0: Love you.
2: Oke. Okay. Ada apa? Oke. Okay. Yeah. Guys, kalau tadi yang ngelihat dari siaran
1: gue enggak suka dilalangin mic.
3: Oh iya.
2: Kalau tadi yang ngelihat dari siaran sore dari jamnya Jila sama Eja, kita mengadakan lomba dari tim broadcasting media department. Coba.
0: Gimana, seru gak?
2: Pada lihat TikToknya gak?
0: Kita tadi live TikTok juga.
2: Gue
0: ikutan lomba. Produser pagi Buluk ikutan. Semua ikutan. Butika nih kemana ya? PD itu harusnya ikutan. Tapi dihilang. Nah ini pengen tahu nih gue nih.
1: Citra.
3: Ngapain sih?
2: Nggak, Citra bilang, Citra siapa itu cantik amat. Yang cantik Beryl kan maksudnya kan? Yang cantik Beryl kan?
0: Ya Citra itu penonton di TikTok. Kita lagi live di TikTok juga, iswara.net.
2: Citra, ini abonku ya, anak bontotku yang ku sayang. Kalau mau disayang-sayang ya cukup di on air aja. Kalau sayangnya sama aku sih, aku terima kasih banget.
1: Balik ya guys.
0: Ada Farah.
2: Farah sini, Farah, Farah, Farah, Farah, Farah. Farah.
0: Tadi kita habis bikin. Tadi kita.
2: Kapan lagi kan kita muncul? Guys. Mas,
1: capture nih kapan lagi guys?
2: Guys, ayo coba capture.
1: Gue kemalem coba. Jarang-jarang nih.
0: Tadi,
2: kapan
0: tadi
2: lagi?
0: Kita habis bikin. Tadi kita habis bikin acara 17-an.
1: Asli.
0: Gimana seru nggak Far? Ini Farah tuh salah satu yang. Farah tuh salah satu yang ambisius.
2: Gue baru pertama kali nemuin seorang Pisces ambisius segede Farah.
1: Emang ya?
0: Lu parah sih Far.
2: Asli Far.
0: Lu telek.
2: Masalahnya gini, pasangan saya Pisces. Gak seambi Anda.
0: Okay. Lu parah lu.
1: Boleh pegang sendiri gak Bu?
0: Bisa dipegangin sama bos, ini bos lo.
1: Enggak, lu gak segituin gue. Kan tadi lo harusnya.
0: Wait, sorry.
1: Halo Claudim 18, kita ketemu di malam hari ini di hari Jumat ya.
2: Parah gak kelihatan di kamera.
1: Kelihatan.
2: Kurang kiri.
1: Lihat videonya iya. Enggak, aku tuh kayak gini. Aku tuh emang kayak suka banget. Glenn kah? Hai, akhirnya.

0: Aku muncul, udah banyak-banyak
1: Far, ini orang-orang ini ada yang dengerin dari mobil loh Far.
0: Iya, halo semuanya, ini on air.
1: On air?
0: Oh kirain, enggak dikirain di TikTok aja. Halo sahabat suara yang lagi di mobil. Suara aku udah mulai habis nih, kebanyakan teriak-teriak.
1: Iya, ada saran gak buat yang dengerin radio dari mobil? Harus jangan ngantuk apa gitu-gitu?
0: Oh enggak, kalau aku
1: tips jangan ngantuk nyetir di mobil.
0: Susah, biasanya lagu ya kan, kita karaokean gitu. Tapi kalau misalkan udah ngantuk banget, ya melipir aja dulu gitu. Walaupun susah ya.
1: Atau gak sedia cemilan?
0: Bisa, guys, bisa.
2: Tujuh gak kalau Beryl sama Farah tandem?
0: Iya. Waktu itu dia bilang FNB. Gue udah pernah cerita juga sama Beryl.
1: Lo mau gak sama gue?
0: Hah?
1: Malam sama gue.
2: Gimana-gimana? Tunggu,
0: ntar. Ntar dulu.
2: Pertanyaan
0: lo tuh mesti
2: konkret.
0: Gak, taruh deh. Kenapa Katika ikut ini juga ya? Ini juga nih.
1: Ntar diomelin sama Kinos. Pagi-pagi Kinos. Kok kotor?
0: Ada Flow. Hai Flow. Tumben Farah kemalam enggak. Oh, halo mau, Ardi.
2: Mau Safo sama Kak Farah. Ay, bisa
0: aku
2: aja.
0: Lagi. Aku biasa kita habis kayak.
2: Oh iya dong tentu Farah dedikasi karena tadi kita habis lomba. Farah.
1: Butik ada yang bilang perut lo buncit.
0: Jangan dibacain
1: coba,
0: gitu. Maca.
1: Enggak coba. Halo, respon enggak apa-apa.
0: Besok Kak Farah libur ya menurut Ngana. Besok tuh. Sabtu semua juga libur.
2: Enggak, gua kadang bingung.
0: Tadi menang dong aku. Dari 5, 1 yang menang.
2: Bilang menurut gue
1: dua lagi.
2: Tuh Ananan.
0: Emang lo dua? Oh iya lo menang tadi.
1: Bentar, ini ada yang bilang Aji. Here we go FNB.
0: FNB benar.
1: Any response?
0: FNB. Tapi lucu sih kita bikin konten FNB
1: kalau enggak saya. Ya makanya lo mau enggak siaran sama gue malam?
0: Kalau gue sih mandatory aja. Cuman kalau mendingan lo siaran siang, Ber.
1: Enggak mau.
0: Ya udah berarti enggak jadi.
1: Sesimpel itu.
2: Kalau berdua yang ngatur ya.
0: Iya,
1: sesimpel itu.
0: Sorry bos. Tuh, Butika FNB Gas.
1: Ya udah gini deh.
0: Terima kasih Glenn.
1: Tadi pertanyaan pertama gue. Tadi kita abis ngadain acara 17-an di kantor. Gimana responnya?
0: Ini seru banget ya karena memang selama setahun gue tuh selalu menunggu-nunggu. Perlombaan-perlombaan kayak gini.
1: Ada gak lomba-lomba yang lo ikutin waktu kecil?
0: Ada. Enggak, tapi sebelum ngomong ke situ kenapa gue sangat menunggu-nunggu lomba? Karena ini adalah salah satu waktu di mana kita semua bisa ngumpul.
1: Iya, susah banget. Anjir, gue hari-hari siaran malam sendiri mulu.
2: Gue cuma mau bilang, kan? Ngumpulin penyiar tuh susah, guys.
1: Kecuali gue.
2: Masa?
1: Gue gampang, lo kumpulin aja gue.
0: Enggak, waktu pas gue minta tolong backup.
1: Ya kan gue lagi MC Far.
0: Gak bisa. Yang
1: Far, gue udah brand.
0: Anak aku sakit tau kan kak.
1: Far, gue udah brand kan? Demi Allah Far. Gue udah di tengah-tengah MC itu.
0: Lo pernah pap tapi pap bohong kan.
1: Ini apa segitu?
0: Tau kan guys pas aku anak aku sakit kan tau kan semuanya. Tuh Beryl tuh aku mintain tolong terus kayak sorry gitu. Gak bisa deh parah.
1: Gila.
0: Padahal Katika udah kayak coba gue pantau Zolin. Ya. Siapa yang gak mau bantuin cie gitu.
1: Zolim, Farah sama Isis itu setara gitu loh.
0: Astagfirullahaladzim coy.
2: Aku cinta Zolim, Smart Zolim. Prime, bismillah dapat oke.
1: Ya udah, pokoknya tadi kita abis ngadain 17-an gimana? Ya.
0: Seru banget.
2: Ayo dong yang pada nonton, komen gimana nih kita effortnya super dadakan. Hadiahnya juga super dadakan.
0: Ini lagi mau ada apaan sih?
2: Oh saya sedih ya yang nonton gitu.
0: Yang pakai rompi cantik emang.
1: Yang pakai kaos putih ganteng enggak?
0: Nah, itu enggak. Anaknya tuh dia fomoan ya.
2: Siaran kita bro aja Far.
0: Iya benar deh.
2: Tahu udah Beryl enggak usah siaran.

0: Ternyata ini udah menjadi ini ya, ujung perjumpaan.
1: Closing. Tapi gue pengen lo dengerin sebuah voice note dulu.
0: Oke.
1: Dari sahabat suara. Ini ada dari
0: curhat.
1: Bentar, salah.
0: Enggak apa-apa, Ber. Namanya manusia, tempatnya salah. Iya, santai aja.
1: Belum ke pause
2: ini. Apalagi saya, bos nih. Tempatnya salah.
1: Nah, itu dia. Dengerin. Ini dengerin. Habis itu lo respon ya.
3: 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Hai, Bu Meril dan Bu Tika. Ini agak OOT, alias random, pengen nyiapin aja. Gue kepengen ngejelasin sedikit pikiran gue. Jadi, gue dan pasangan gue tadi abis deep talk, ngomongin tentang mending temen yang blak-blakan atau temen yang baik itu baik banget. Tapi ending-endingnya tuh sifatnya tuh ya baru ketahuan pas ada problem gitu. Nah, dari kekecewaan yang gue rasakan, kayaknya Beryl tahu deh apa yang gue maksud, yang gue dibikin kecewa berat sama temen gue. Nah, kayak gue ngerasa kayak orang yang kalau ngomongnya blak-blakan itu tuh lumayan ini loh, lumayan kalau ngasih advice tuh menurut gue masuk di otak gitu loh. Gimana menurut kalian? Coba ya share opinion kalian. Thank you.
2: Gue boleh gue jawab duluan gak?
4: Boleh.
2: Yang blak-blakan itu justru dari hati. Dan itu adalah justru tanda sayang ya. Tanda kepedulian. Kalau udah
0: kepedulian.
5: Sorry, maaf pak bos.
4: Parah,
0: dicengin. Sorry bos.
2: Aku juga ngacengin lo barusan.
0: Iya.
2: Aku cuma bilang kalau outspoken, kalau berani mengkritik bos, itu menurut gue justru itu bondingnya di situ, ya nggak sih?
0: Ya, yeah. Tapi timingnya kalo juga disesuaikan.
2: Kalau gue nggak ditegur, kok gitu?
4: Apa? Timingnya harus sesuai.
0: Iya.
2: Yeah. Di sini dong, Malih.
1: Bener kata Farah. Kalau misalkan lo mau blak-blakan, timingnya harus sesuai. Nah, timing apa? Pas kapan tuh? Kalau pengen ngobrol sesuai tuh, yang kayak oh tuh blow on gitu.
0: Enggak gitu juga apa? Sih,
2: tetap gue blow on maksudnya.
0: Iya, dia tuh secara enggak langsung, Kak. Nah. Jadi lewat konten.
4: Demi Allah, gue enggak ada niatan.
2: Oke, jadi Beryl mengatakan gue
0: iya.
2: Blow on.
0: Ya kan padahal kan bisa contoh yang lain ya, Kak. Misal kayak, "Kak, lo tuh kayak kurang bonding." Misal, ya yes. Dong. Kalau misal tuh kayak enggak blow on.
1: Orang gila nih orang-orang belakang. Demi Allah, gue enggak ada arah ke situ. Maksudnya kalau misalkan ada teman lo yang blak-blakan, ya. Timingnya harus pas, bener enggak?
0: Tadi kan konteksnya ngomong tentang
2: benar.
0: Penyampaian ke bos ya enggak? Guys yang lihat juga di TikTok. Terus tau kan lu tuh blow on, tau tuh kok blow on malah ada katikanya. Astagfirullah.
2: Enggak pakai bridging.
0: Iya.
2: Langsung lu blow on lu.
0: Tuh.
4: Kagak. Allah.
0: Ya kan tuh Tommy jas, bilang.
2: Lo kayak lagi di F1.
0: Iya. Ini kayak mengajang Beryl curhat
2: lagi
0: gitu
2: lagi
0: deh.
2: Di F1.
0: F1.
2: Gua bilang F1 ya. F1 ya. Gua bilang F1. Denger kan, Farah?
0: Iya, F1. Gua denger.
1: Gimana, Farah?
0: Apa?
1: Iya, makanya tadi pertanyaannya kalau punya teman yang blak-blakan, lo suka apa enggak? Yang kayak, Farah, lo tuh gak boleh kayak gitu. Kalau kayak gitu lo kayak, apa ya, pokoknya bikin lo sakit hati, tapi bener omongan
0: lo. Kalau gue kurang cocok sama orang-orang terlalu blak-blakan.
1: Oh gitu.
0: Karena gue overthinker.
2: Yeah. Karena dia Pisces.
0: Emang ngaruh tuh ya.
1: Oh lo kayak Desta. Desta ya, tuh.
2: Desta kan Pisces juga.
1: Oh iya, Desta Pisces.
2: Nah, Desta Pisces.
1: Desta tuh orang yang kalau misalkan lo tuh nggak cocok pakai celana jeans, lo tuh jelek kalau pakai celana jeans. Dia kalau nggak bakal pakai celana jeans.
0: Kalau gue nggak sampai separah itu.
2: Lagi ada buluk, kabur dia langsung.
0: Kalau gue nggak sampai separah, misalkan dikasih tau jangan pakai itu, terus gue nggak pakai besok. Kan ya tergantung siapa yang nyampein. Kalau orang-orang circle terdekat, mungkin akan gue pikirin. Tapi kalau orang yang menurut gue, ya mungkin opini dia aja, gue nggak akan lakuin.
1: Lo nggak terlalu kenal, tapi dia nyampein itu ke lo gitu.
0: Iya.
1: Ya? Misalkan gini, lo ketemu Prabowo tengah jalan.
0: Iya.
1: Farah, kamu pakai itu saya nggak suka, jelek. Kamu pakai cana-cana, pakai rompi-rompi gini kamu jelek. Lo bakal ngapain?
0: Oke, siapa? Saya nggak pakai lagi.
2: Saya sih membebaskan ya untuk penyiar-penyiar saya mau menggunakan outfit apapun selama sahabat suara itu happy. Itu happy buat saya.
0: Tuh kata Mas Bahlil yang gabung di TikTok, ngapain bahas
2: bos gue.
0: Ini ada yang
2: nama Iksan Buluk, Iksan. Dicariin.
6: Hadir. Aduh sempit, situ sempit.
0: Tuh kata Pin, janggal Farus ketemu Prabowo.
4: Mungkin.
0: Iya, siapa tahu aku ini.
4: Misalkan, Far.
1: Okay. Lo ditawarin nama, Farah kamu. Saya lihat kamu posturnya tinggi, kamu terlihat tegas, mau gak jadi ajudan saya? Tapi kamu harus ninggalin Iswara. Jawab iya apa enggak?
0: Gue enggak, kalau gue akan menjawab tidak. Karena apa? Karena gue paham kapasitas gue.
1: Tapi gaji lebih gede.
0: Iya,

0: 3 kali lipat loh.
1: Oh iya, 40 juta sebulan.
2: Oke, gue belajar.
0: Multicam dong ke Iksan. Guys, emang, mumpung ada Iksan.
3: Iya, dia gak konsisten banget jadi orang. Lo apa? Harus punya prinsip yang kuat dong.
2: Enggak, kadang
0: kenapa
2: tuh.
0: Kenapa lo curhat soal Pisces?
3: Oh, lo kok? Oh, ini Pisces nih. Ngomongin Pisces.
2: Tuh kan.
3: Enggak, Pisces baik. Pisces baik.
2: Kata Tommy, Kak Darah, kok Darah? Tipo deh. Cocok buat endorse motor listrik nasional katanya. Jangan flow jangan, itu nggak bisa aku bacain
0: Nanda,
2: di orang.
0: Nanda mana Nanda tuh ditanya.
3: Siapa dia yang nanya?
0: Uji. Nanda mana?
3: Nanda ada nih, anak ada dong di hatiku.
0: Aduh. Buluk om Buluk ngapain yaudah, katanya? Yaudah. Ditanya sama Maca.
3: Om Maca.
0: Om Buluk ngapain?
3: Udah lah Maca, udah kita nggak usah ngobrol dulu ya.
0: Tapi
3: apa?
0: Tapi apa?
3: Tapi,
0: gak usah ngobrol tapi?
3: Tapi main padel boleh lah.
0: Maca boleh kali kita bikin event lagi.
3: Iya.
0: Boleh kali.
1: Enggak, ini konteks Maca itu yang menjembatani Iswara sama The Good Padel.
0: Betul.
1: Ya udah. Ini ada ini terakhir deh baca WhatsApp ini dari 0821 sekian.
0: FYI, enggak bon. Gue cuma mau ngelapor ke lo. Tiap ada VN atau curhatan ke lo, di screening sama dia kalau pagi.
1: Lu gitu
0: dilihat
1: ya orangnya?
0: Profilnya.
3: Enggak gila.
0: Dia cuma bilang,
3: enggak gila.
0: Cakep nih.
3: Enggak.
0: Ternyata yang ke Beryl cakep-cakep nih Butik.
3: Gila. Enggak yang VN doang, chat juga.
1: Enggak. Yang VN yang di WhatsApp gue punya IG-nya juga kok gue pergi.
3: Iya boleh.
1: Nih satu lagi kita dengerin bareng-bareng.
0: Oke, apa tuh?
4: Hai, jadi coba cerita tentang adik aku yang masih SD. Jadi ngomong-ngomong tentang lomba 17-an tuh ya. Kemarin aku lihat adik aku ngerjain worksheet dari sekolahnya. Temanya tuh penyelamat Indonesia yang aku suka. Nah, terus di situ tuh dia nulis. Oh, ada pertanyaan, kotak pertanyaan gitu kayak kamu mau jadi apa nantinya? Terus dia tulis, aku enggak expect dia nulis ini karena dia sering ikut aku dengar Iswara. Aku mau jadi kakak-kakak Iswara yang keren. Kenapa? Terus kan ada kotak pertanyaan, kenapa kamu mau jadi hero itu? Karena mereka buat aku senang dan putar lagu favorit aku, jadi aku senang. Aku suka kakak-kakak Iswara. Oke, terima kasih ya kak. Semoga kalian sehat terus untuk bikin adik aku senang terus. Terima kasih.
0: Amin, terima kasih. Mohon maaf ya, siapa Bon? Ini juga lupa.
1: Apa enggak ini baru? Zoe.
0: Oh, Zoe, terima kasih Zoe.
5: Terima kasih ya.
0: Dapat salam dari Iksan.
1: Bentar, sorry. Kita siaran ramai-ramai gini kayak mau bubar deh.
3: Loh, enggak ada.
0: Oh, kamu punya pengalaman ya?
3: Oh, lo udah ada panggilan lain.
0: Ada yang belum dibayar gajinya ya? Ada yang belum dibayar
1: gajinya? Iya, belum full.
0: Oh, anu jual gedung ya katanya.
1: Iya, itu sudah undang-undang penyiar-penyiar baru.
0: Iya,
1: Ma. Iya.
0: Gue denger kayak Gina, malu nggak ditelepon gitu.
1: Iya, kenapa emang? Kan gue yang nyelamatin. Enggak, sorry. Lanjut aja yo. Oke.
3: Okay. Gue pamit ya guys.
0: Amsamida. Guys, Iksan mau sedih pulang nih.
3: Amsamida, sahabat suara.
0: Maca, Iksan mau pulang masa?
3: Maca, udahlah cukuplah. Kalau nggak ada.
0: Maca tuh.
3: Kalau nggak ada event-event lagi, ikut padel udahlah.
0: Tuh, Maca. Kapan mau bikin event lagi sama?
3: Majalah yang dari Ibun nggak bakal gue kasih. Sobek.
1: Iya, pokoknya kalau ada arena.
0: Ape Buluk isinya apa tuh? Screenshot foto-foto cewi-cewi. Wah, look.
1: Iya.
3: Enggak screenshot, enggak.
0: Tapi
3: gue save-savein.
1: Tapi kalau lo pengen
0: apa namanya? Galon emera gitu ya. Iya.
1: Tapi guys, kalau lo pengen link-link gitu langsung aja ke Isyan Buluk ya. Link-link Telegram segala macam.
0: Ya pokoknya kalau kalian butuh tempat curhat, saya rekomendasikan Iksan Buluk adalah pronya.
3: Nah, itu dia.
0: Betul.
3: Dia DM ya.
0: DM.
3: Gue hari ini kalau gak nyampe 100 DM, gue...
0: Om Buluk yang mana? Om Buluk itu yang sering cari masalah sama saya. Spill.
1: Jadi pokoknya intinya...
0: Gak nanya.
3: Siapa?
0: Len kan nanya, Om Buluk yang mana sih?
2: Yang mana? Coba muncul dulu.
0: Coba sini.
3: Udahlah, cukup nanti dilihat di Instagram aja.
0: Iya, namanya.
1: So ganteng juga lu Bang ya, gue lihat deh.
3: Eh biar penasaran
0: Buluk aja.
3: Aja
0: di antara para wanita yang pagi.
1: Ya Bang, pesan-pesan buat yang lagi yang masih di jalan, hati-hati. Semoga keringat lo dalam bekerja bisa menjadi berkah buat keluarga lo. Amin.
0: Amin.
1: Pesan-pesan buat orang-orang.
0: Dah, Buluk, thank you.
1: Pulang. Okay. Anak, anak.
0: Selamat, merdeka, merdeka.
1: Anak teladan. Merdeka. Anak teladan. Gitu aja. Oke. Okay. Ya udah, kita pamit dulu sahabat suara. Iya, pokoknya semoga Indonesia kita nih kan hari ulang tahun Indonesia ke-81.
0: Lu kenapa jongkok? Mohon maaf.
1: Iya, karena kursi gue banyak ibu-ibu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, duduk aja. Semoga Indonesia banyak berita-berita baik ke depannya. Semoga Indonesia negara kita bisa membuat warganya tidak ingin pindah ke negara lain.
0: Oke, jadi kan Isuara ini adalah media platform suara warga Indonesia untuk beraktivitas dan bersuara. Ayo, tolong bersuaralah ke kita. Nah, di sini adalah wadah kalian untuk mensuarakan kalian nih pengen apa sih?
1: Ya.
0: Gitu loh.
1: Parah.
0: Kenapa namanya Isuara? Isuara, suara warga
1: Indonesia.
0: Iya
1: nah,
0: benar.
1: Coba kalau
0: dari
1: namanya?
0: Farah. Eh guys, jangan lupa dengerin lagu-lagunya Farah di Spotify atau di platform manapun.
2: Oh iya benar.
0: Farus. Itu lagu-lagunya cakep loh.
2: Nih dia nanya kenapa sih masih berubah?
0: Diskusi lagi. Kata
2: dia, kenapa masih berubah ya radio jadi suara? Kok dia belum tahu sih Kak visi misi kita yang baru?
0: Wah, enggak, jangan sedih. Guys, jangan sedih. Gue di prank pada saat gue hubungin Beryl, gue minta untuk siaran malam, harusnya kan tone down. Womanizer yang kayak bisa memikat wanita. Oh di demonya, oh cakep nih di malam. Begitu gue lihat di hari pertama siaran, dia naik meja, dia naik kursi.
2: Udah,
0: oh
2: gitu,
0: gue kena prank guys.
2: Nggak izin dulu, nggak izin dulu. Ini meja, dulu. Ini meja bukan sembarang meja nih.
0: Untungnya di asuransi.
2: Iya ini meja dari, aduh ber, lebih tua dari lu nih meja nih kalau boleh.
0: Betul.
2: Gue kasih tahu.
1: Jadi kalau ruangannya di, kalau ruangannya digedein, mejanya
0: tenang. Tenang, guys, tenang. Ya, akan ada gebrakan di 2027. Putik gak hadir, yang lain siaran 3 jam kena bayar. Siapa tuh? Bahlil. Sorry.
2: Iya benar, Mas Bahlil.
0: Mas Bahlil, ya Mas Bahlil yang di TikToknya Iswara. Kenapa Beryl cuma 2 jam? Tunggu tanggal mainnya dia akan 3 jam. Kalau bisa 6 jam, 6 jam dia.
2: Dia kalau bisa sampai pagi ngisi sebelum
0: jelas. Dia nggak suka rela selama
2: lo emang BU banget lah ya kalau udah kan berumah tangga ya benar-benar
0: dia kan suka rela selama ada Farah.
6: Iya.
2: Oh gitu ber konsepnya
0: gitu konsepnya.
6: Iya kalau misalnya
0: coba kalian rayu Farah untuk mau nemenin Beryl di malam.
2: Bukan posisi malam nih semuanya happy. Anak gue sama laki gue yang gak happy ntar.
0: Ajak aja sampai jam 12. Yeah. Sampai jam 12.
2: Iya nanti okay. Ya kita sisipin satu hari
0: sampai
2: ya.
0: Sampai jam 1. Oke. Okay. Akan saya tampung ya. Beryl lu muncul di sini Mali.
6: Iya gue dari dulu.
0: Nah, di sini. Ada yang pengen titip jenggot enggak? Nih gue jambak nih. Nah, tuh, ya kan.
2: Gas Beryl Farah kata Al. Iya kita
0: cocok
2: mau bikin
0: kan?
2: FNB,
0: mereka berdua tandem,
2: FNB,
0: kan?
2: Coy namanya FNB. Jadi setiap kita siaran harus ada yang ngirim makanan supaya FNB itu tetap jalan.
0: Betul.
2: Yeah. Bercanda.
6: Kalian FNB bener.
2: Oh, bener. Ya, jadi kita review ya, kita review.
0: Betul. Yang punya UMKM, yang punya temennya punya usaha mau dipromoin, tolonglah.
2: Saibah, aman buat Kak Farah. Thank you Saibah. Shout out lah pokoknya.
0: Tolonglah kasihani abon saya ini, bontot saya ini.
2: FNB 2027.
0: Gak pernah dapat kiriman makanan. Cuma di pagi sama di sore.
6: Parah loh, emang.
0: Bahkan siangnya.
2: Iya.
0: Cuma air mineral.
2: Enggak, banyak kok Kak, martabak. Kalau aku martabak, terus makan siang.
0: Oh kasihan juga ya namanya Beryl Rasan Fandi.
2: Rasan Davi.
0: Rasan Davi.
2: Asik, kenapa tuh? Lapar? FNB. Apa kembung? FNB siang, tuh kan maca ya kan,
0: coba
2: maca.
0: Saya tunggu sekarang ya
2: kan,
0: juga
2: FNB
0: enggak guys
2: kan?
0: Gue lagi lembur sampai jam 12. Gue kasih waktu nih. Coba siapa yang mau ngirim makanan ke Beryl gue tandain.
2: Tuh
6: ya,
2: FNB tandain. FNB sore aja, sore udah ada.
0: Gue tandain Butika wakilin aku. Apain
2: rendebre.
0: Kalau sayang sama penyiar gue yang abon ini, anak bontot ini, cobalah yang dikirim makanan juga jangan PT pagi sama PT sore doang sama Petisnya nggak pernah kan?
1: Nih. Aku makanan. Nih. Ini disclaimer ya. Ya, ini volumenya kecil sekarang kalau buat lo yang lagi bawa anak. Pada goblok ya kalau misalkan malam-malam gini enggak ada yang bawa makanan, sumpah yang lain. Bener dah. Gua kan sering bilang sama lo ya. Gua kan lapar gitu segala macam. Tapi enggak apa-apa banget karena gua pengen banget ngajakin lo untuk datang ke siaran gua karena gua sering bilang sama lo kantor gua tuh sepi demi Allah kalau gua siaran.
2: Makanya lo kalau cepetok. Oke. Okay. Gue belum mulai aja udah terlalu kekerasan ya, guys.
0: Mereka lagi.
2: Maksudnya, makanya maksud gue biar lo ngerasain vibes kantor rame, lo ke siang. Nah, kalau lo di malam terus lo gak akan ngerasain gimana malah serunya siaran enggak, siang.
0: Beril, mau tanya sama lo. Gila, lo sampai kapan di malam, Beril? Lo mau sampai kapan di malam? Lo ketemu The Demit di sini walaupun enggak, guys.
2: Masih on air emang kalau kita lo saja.
0: Itu Mbak Sarah Wijayanto sama Mas Damian itu pernah kesini. Penghuni di lantai 6 itu friendly.
2: Kita
6: closing dulu yuk.
0: Gak boleh.
6: Ini lagi on air ini.
2: Masih on air. Thank you banget.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
1: Oh, ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
2: Iya, iya.
3: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
4: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
5: Ma, tengokin ibu lah, nak.
4: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh itu kenapa coba?
3: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Iswara, suara

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: ini.
1: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya...
2: Lu belum ganti kaos kaki kali?
1: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
1: Hah?
2: Ini ada orangnya tuh sebelahnya.
1: Yang
2: masa
1: mana sih?
2: Gue gak nyium bau apa-apa.
1: Emang?
2: Bau apa sih?
1: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya...
2: Lu belum ganti kaos kaki kali?
1: Gue mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedeketan.
2: Lah kan biar mentok.
1: Iya.
2: Kan biar mentok.
1: Kenal lagi. Masih bau ya.
2: Gak boleh ngomong gitu mas. Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
1: Sama kamu mas. Bau. Benar, sumpah bau enggak, banget mas, mas.
2: Emang menurut kamu saya bau? Enggak, mas tuh gak bau. Cuman kayak hidung saya perih kalau deket mas, kenapa ya? Oh,
1: iya.
2: Ya emang saya bawa inhaler nih.
3: Oh,
2: gitu. Emang lumayan agak pedes sih
3: gitu.
1: Tapi kayaknya mas bau deh. Bau-baunya ke mas mau ngutang ya kayak
3: saya
1: ya.
3: Baunya mau minjem duit.
2: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
1: Enggak, serius.
2: Karena saya... sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, gak pernah deh.
1: Nah itu dia makanya, kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
2: Tapi sebelum menunjuk orang, jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
1: Ini hasil operasi loh mas.
3: Operasi didempetin.
2: Makin turun, makin turun.
1: Iya saya dempetin, maksudnya gitu, biar gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
3: Jangan ngomong gitu dong.
1: Kita bilang, gimana, kita mas, kan harus jujur.
3: Bajunya ini baru apa udah lama sih mas?
2: Saya gak pakai baju kan? Saya lagi gak pakai baju.
3: Oh ini kulit.
2: Ini kulit.
1: Kulitnya kayak motif baju ya.
3: Oh iya.
2: Ini bukan corak.
1: Apa?
2: Ini bulu ketek saya.
1: Oh bulu ketek. Oh mas, polak bulu keteknya.
2: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
1: Oh,
2: bulu ketek saya.
1: Wow, kaya bagus sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pion.
2: Ini tempat sauna kan ini?
3: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih bun? Aduh.
1: Ya ampun, masa lu gak tahu?
3: Di mana sih ini?
1: Ini loh mas. Kita itu tuh di... Ya Allah mas.
2: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti... saya bukan tempat sauna nih.
1: Bukan.
2: Ini tempat apa sih?
1: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu.
3: Tapi
1: saya belum ketemu.
3: Ini di mana sih
2: emang? Di mana sih ini?
1: Itu dia, saya lagi berpikir.
2: Ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
1: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
2: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
1: Panas sih memang di sini ya.
2: Lah iya makanya.
1: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
1: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
2: Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita Ayu Live Showcase, cerita penuh cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini, yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event, dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase, cerita penuh cahaya, is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Live Showcase, cerita penuh cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini, yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event, dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase, cerita penuh cahaya, is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
0: Suara warga